0: suaranya cepnya sampai segitunya sih?
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi?
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

rangkaian ibadah umroh wajib. Jadi suasana di bandara pun terlihat berbeda. Banyak jemaah sudah tampil lengkap dengan pakaian ihram sambil membawa perlengkapan pribadi untuk perjalanan panjang menuju tanah suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki menjelaskan kalau mikot dilakukan di atas pesawat sebelum melintasi Yalamlam, teman berdoa. Artinya sejak dari Padang para jemaah memang sudah dipersiapkan untuk langsung masuk ke rangkaian ibadah ya. Menurut Rifki, ritme perjalanan gelombang 2 juga lebih padat dibandingkan gelombang pertama karena jemaah tidak punya waktu transit dan istirahat lebih lama di Madinah.

Nanti Tema Merodo setibanya di Jeddah, jemaah langsung bergerak menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Karena jadwal yang cukup padat itu, seluruh jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi tubuh selama perjalanan nih, Tema Merodo. Mereka diminta memperbanyak minum air putih, memakai masker, membawa obat-obatan pribadi, hingga memastikan perlengkapan penting tetap berada di tas kabin supaya lebih mudah dijangkau selama penerbangan. Kloter 12 sendiri, Tema Merodo diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 dengan nomor penerbangan GIA 3512, pesawat lepas landas pukul 03.17 waktu Indonesia Barat atau lebih cepat 23 menit dari jadwal semula. Total ada 392 jemaah dan petugas dalam kloter ini. Meski satu kursi tercatat kosong karena ada satu jemaah yang harus dirujuk ke rumah sakit akibat kondisi kesehatan yang menurun sebelum keberangkatan. Menariknya, Tema Merodo, mayoritas jemaah dalam kloter ini merupakan lanjut usia ya. Tercatat ada 117 jemaah kategori lansia, 23 orang masuk kategori risiko tinggi, dan 15 orang menggunakan kursi roda. Karena itu, pelayanan ramah lansia menjadi fokus utama Embarkasi Padang tahun ini, Tema Merodo. Petugas tampak sigap membantu proses keberangkatan mulai dari pemeriksaan dokumen, pendampingan kesehatan, hingga mobilitas jemaah menuju pesawat. Jemaah tertua di kloter 12 adalah Zulkifli A. Anwar, berusia 84 tahun, asal Kota Padang, nih, Tema Merodo. Sementara yang termuda, yakni Syamil Basayev Alfi Sukri, berusia 18 tahun, asal Kota Sawalunto. Hingga keberangkatan kloter 12, total sudah ada 4.695 jemaah Embarkasi Padang diterbangkan ke Arab Saudi. Tahun ini, Embarkasi Padang melayani 5.402 jemaah asal Sumatera Barat dan Bengkulu yang dibagi dalam 14 kelompok terbang.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, PLN sukses menambah daya listrik data center PT Staron Mitra Telekomunikasi hingga mencapai kapasitas 59.800.000 volt ampere. Penambahan kapasitas besar ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital nasional dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan sekarang. Perusahaan plat merah tersebut memberikan pasokan daya listrik berlapis guna menjaga kelancaran operasional layanan teknologi informasi. Kapasitas listrik tersebut kini bertambah signifikan dari kekuatan daya yang sebelumnya hanya berjumlah sekitar 30 juta volt ampere. CEO PT Staron Mitra Telekomunikasi, Agus Hartono Wijaya, mengapresiasi langkah penguatan sistem jaringan energi terpasang ini. Sektor infrastruktur pendukung digital diharapkan terus melaju pesat seiring tingginya minat investasi pusat penyimpanan data global.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk empat tim ini cukup sulit, grup berat, karena empat-empatnya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, setiap tanggal 8 Mei dunia memperingati Hari Palang Merah dan Bulat Sabit Merah sedunia nih, teman Pro 2. Momen ini jadi pengingat kalau masih banyak orang hebat di luar sana yang rela turun langsung membantu sesama tanpa memandang suku, agama, negara ataupun latar belakang. Dari membantu korban bencana, donor darah sampai aksi kemanusiaan di daerah konflik, para relawan selalu hadir jadi garda terdepan saat orang lain membutuhkan pertolongan nih, teman berdua. Jadi tanggal 8 Mei sendiri dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Henri Danan, tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Indonesia Internasional, teman berdua. Jadi kalau kalian ngeh tuh kenapa lambang PMI itu salib merah, ya, warna merah dan putih, itu hampir mirip seperti negara Swiss, teman berdua. Nah, dari ide sederhana tentang pentingnya kemanusiaan di tengah peperangan, gerakan ini akhirnya berkembang menjadi organisasi besar yang sekarang aktif di hampir seluruh dunia. Semangatnya tetap sama ya, yaitu membantu manusia dengan rasa kemanusiaan tanpa syarat.

Di Indonesia, Palmera Indonesia atau PMI juga nggak bisa dianggap kecil ya teman-teman Roda ya. Saat terjadi gempa, banjir, longsor, kebakaran, bahkan saat pandemi beberapa tahun lalu, relawan PMI jadi salah satu tim yang paling sibuk turun ke lapangan. Mereka membantu evakuasi korban, menyalurkan bantuan, membuka layanan kesehatan, hingga memastikan kebutuhan darah tetap tersedia untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, buat anak muda nih ya, peringatan Hari Palmera dan Bulan Sabit Merah Sedunia juga jadi ajakan untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi nggak harus selalu turun ke daerah bencana nih untuk jadi pahlawan kemanusiaan. Kalian bisa melakukan hal-hal sederhana seperti donor darah, ikut kegiatan sosial, membantu korban musibah, atau sekadar menyebarkan informasi positif. Itu juga termasuk bentuk aksi kemanusiaan yang punya dampak besar buat orang lain loh teman-teman berdua. Di era media sosial kayak sekarang nih ya, semangat kemanusiaan tuh juga bisa disebarkan lewat dunia digital. Banyak anak muda mulai aktif menggalang donasi online, membuat kampanye sosial, sampai menjadi relawan di berbagai komunitas kemanusiaan. Ini membuktikan nih teman-teman berdua kalau kepedulian enggak mengenal usia, justru generasi muda punya energi besar untuk membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Tema kemanusiaan yang diusung setiap tahunnya juga mengingatkan bahwa dunia masih membutuhkan solidaritas nih teman-teman berdua. Di tengah banyaknya konflik, bencana alam, dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara, kehadiran relawan menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Mereka hadir bukan untuk mencari pujian, tapi karena percaya bahwa membantu sesama adalah tanggung jawab bersama. Jadi teman-teman berdua, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini bukan cuma sekadar peringatan tahunan ya, tapi juga momentum untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian, karena pada akhirnya dunia akan terasa lebih baik kalau makin banyak orang yang mau saling membantu. So teman berdua, nggak ada salahnya ya mulai hari ini kita ambil ikut mengambil bagian sekecil apapun itu demi menebarkan semangat kemanusiaan kepada sesama.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, tadi selain hari ini adalah hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, teman Bro 2, setiap tanggal 8 Mei, dunia enggak cuma memperingati hari itu aja ya, tapi juga ada namanya World Ovarian Cancer Day, atau bahasa Indonesianya Hari Kanker Ovarium Sedunia, teman Bro 2. Nah, peringatan ini mulai digelar sejak tahun 2013 sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker ovarium, salah satu jenis kanker yang cukup berbahaya bagi perempuan karena sering terlambat terdeteksi.

Kanker ovarium dikenal sebagai silent killer nih teman berdua, karena gejalanya sering dianggap sepele. Banyak perempuan baru mengetahui penyakit ini setelah masuk stadium lanjut. Padahal ya, kalau terdeteksi selebih awal nih, peluang pengobatan dan kesembuhan bisa jauh lebih besar loh. Itulah kenapa momentum Hari Kanker Ovarium Sedunia ini jadi penting banget nih, untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Sejumlah organisasi kesehatan di berbagai negara memanfaatkan peringatan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda kanker ovarium. Gejalanya bisa berupa perut kembung berkepanjangan, nyeri pinggul ya, cepat merasa kenyang, hingga perubahan pola buang air kecil. Jadi meski terdengar seperti keluhan biasa ya teman Brodo ya, kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan kalau terjadi terus menerus dan enggak kunjung membaik. Selain edukasi soal gejala, kampanye ini juga mendorong perempuan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan teman berdua. Banyak orang masih menganggap medical check up itu cuma untuk mereka yang sakit. Padahal pemeriksaan ini itu justru penting banget loh untuk mencegah penyakit berkembang lebih parah. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Di media sosialnya teman Brodo ya, peringatan Hari Kanker Ovarium Sedunia juga ramai dengan berbagai kampanye bertema kesehatan perempuan. Mulai dari cerita para penyintas, edukasi medis, hingga ajakan untuk saling mendukung sesama perempuan agar lebih peduli dengan kondisi tubuh mereka sendiri. Kampanye ini jadi pengingat ya bahwa kesehatan bukan hal yang boleh diabaikan nih, terutama di tengah gaya hidup modern yang serba sibuk.

Nah, buat anak muda nih ya, isu kesehatan seperti ini mungkin terasa jauh banget gitu. Tapi sebenarnya nih, kesadaran menjaga kesehatan itu perlu dimulai sejak dini, teman berdua, sejak kamu kecil. Pola hidup sehat, rutin olahraga, makan bergizi, dan enggak menunda pemeriksaan saat tubuh terasa enggak normal, itu bisa jadi langkah sederhana, langkah preventif untuk menjaga kesehatan di jangka panjang, teman berdua. Edukasi tentang kanker ovarium juga penting nih, supaya masyarakat makin paham dan enggak lagi menganggap tabu pembahasan soal kesehatan reproduksi ini, teman berdua. Jadi hari kanker ovarium sedunia ini bukan cuma tentang penyakit ya, tapi juga tentang harapan dan dukungan para pejuang kanker di seluruh dunia. Jadi lewat peringatan ini, teman berdua, masyarakat diajak untuk lebih peduli, lebih sadar, dan lebih berani menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Karena perhatian kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk menyelamatkan banyak nyawa di masa depan.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan.

0: merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua, Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tim dibentuk menyusul isu yang ramai diperbincangkan publik dan media sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjuk Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Dodi Sukmono memimpin penelusuran. Hasil pendalaman ditargetkan selesai dalam sepekan. Tim diminta mendalami proses pengadaan barang dan jasa sekolah rakyat. Penelusuran difokuskan pada pengadaan sepatu dan seragam siswa. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait isu yang berkembang. Informasi di media sosial dinilai perlu dicermati secara hati-hati. Ia menegaskan pengadaan perlengkapan sekolah rakyat juga mencakup kebutuhan guru. Seluruh proses tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemensos memastikan pengadaan dilakukan melalui proses lelang. Pemerintah juga mengklaim seluruh tahapan berjalan secara transparan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Situasi panas di Timur Tengah kembali jadi sorotan dunia ya di pekan ini, teman Pro 2. Kali ini China ikut angkat suara soal konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dan Iran ya, teman Pro 2. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyuruhkan pentingnya melanjutkan jalur negosiasi demi menghentikan perang yang terus makin memanas nih. Pernyataan ini disampaikan saat Wang Yi bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing pada Rabu lalu, teman Pro 2. Pertemuan dua diplomat penting ini berlangsung di tengah tensi global yang makin tinggi, apalagi sekitar sepekan lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan kunjungan ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Banyak pihak menilai pembicaraan soal konflik Iran bakal jadi salah satu topik utama dalam pertemuan dua negara besar tersebut, teman Pro 2. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, Wang Yi menegaskan kalau Beijing menginginkan gencatan senjata segera dan menyeluruh. China juga menilai jalur diplomasi tetap jadi cara paling penting untuk meredam konflik yang bisa berdampak luas ke dunia internasional. Menurut Wang, teman Pro 2, semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula risiko ketidakstabilan global, terutama di sektor ekonomi dan keamanan energi dunia.

Sementara itu, teman berdua Abbas Araghchi datang ke China untuk pertama kalinya sejak serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pecah pada akhir Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan perkembangan terbaru terkait negosiasi antara Teheran dan Washington. Iran menegaskan tetap akan mempertahankan kedaulatan dan martabat nasional mereka di tengah tekanan internasional yang terus meningkat. Araghchi juga menekankan bahwa Iran hanya akan menerima kesepakatan yang dianggap adil dan menyeluruh. Menariknya nih, teman berdua, ia menyebut China sebagai sahabat dekat Iran dan mengapresiasi sikap Beijing yang dinilai konsisten mendukung jalur damai. Hubungan China dan Iran sendiri memang dikenal cukup dekat ya teman-teman rodanya, terutama dalam kerjasama ekonomi dan politik di kawasan Timur Tengah. Selain menyerukan perdamaian, China juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz ya. Jalur ini dikenal sebagai salah satu rute paling vital untuk pengiriman minyak dan energi dunia. Beijing meminta semua pihak segera merespon seruan internasional demi memulihkan aktivitas pelayaran yang aman dan normal di kawasan tersebut. China juga menyatakan menghargai komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir sambil tetap mendukung hak Iran menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Di sisi lain, teman berdua, Amerika Serikat terus memberi tekanan kepada Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bahkan meminta China ikut mendesak Iran agar membuka kembali Selat Hormuz. Sementara itu, Donald Trump mengungkapkan bahwa konflik Iran bakal menjadi salah satu agenda pembahasan saat bertemu dengan Xi Jinping di Beijing pada 14 dan 15 Mei mendatang. Dunia pun kini menunggu apakah pertemuan para pemimpin besar itu bisa membawa jalan damai atau justru membuat situasi semakin panas.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome back, teman Prodoa. Sekarang udah di jam 9 pagi nih. Kita ada di program, tetap program Sepada, teman Prodoa, tapi namanya Sepada The Explorer. Jadi program yang bakal ngajakin kamu menjelajah isu-isu penting dengan caranya asik, ringan, tapi tetap berbobot ya. Seperti biasa, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu. Entah kamu saat ini lagi di jalan, di rumah, atau lagi ngejar deadline, atau sambil tiduran dengerin radio kesayangan. Selamat datang di Sepada The Explorer, teman Prodoa, di Prodoa RR Padang. Jumat ini kita bakal ngobrol santai tapi berbakna tentang satu topik yang super relevan buat kita semua, teman berdua. Kita saat ini hari Jumat kita bahas tentang lingkungan hidup. Di episode kali ini, teman berdua, kita bakal ngobrolin tema yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari ya, tentang lingkungan hidup. Karena tanpa kita sadari ya, bumi yang kita tempati sekarang ini lagi menghadapi banyak tantangan yang serius nih. Mulai dari cuaca yang makin enggak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan terus-terusan, kadang panas terus-terusan. Sampah yang terus menumpuk, sungai yang terus tercemar, sampai berkurangnya ruang hijau di perkotaan. Semua itu jadi tanda kalau lingkungan kita tuh butuh perhatian lebih nih, teman berdua. Tapi kabar baiknya, perubahan besar selalu bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Jadi di Sepada The Explorer hari ini, teman Prodoa, kita gak cuma bakal bahas masalah lingkungan, tapi juga mencari solusi dan inspirasi dari orang-orang hebat yang peduli terhadap alam ya. Ada banyak aksi sederhana yang ternyata punya dampak luar biasa, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, menanam pohon, hingga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, buat anak muda nih ya, menjaga lingkungan bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi gaya hidup yang keren dan penting banget nih untuk masa depan kita nih, teman Prodoa. Karena generasi sekarang tuh punya peran besar dalam menentukan seperti apa bumi yang bakal kita wariskan nanti nih sampai cucu-cucu kita ya. Mau tetap hijau dan nyaman atau justru makin rusak karena kurang peduli. Nah, lewat program ini, teman Prodoa, kita juga bakal melihat bagaimana komunitas, sekolah, dan masyarakat mulai bergerak menciptakan lingkungan yang lebih dekat, sehat, dan berkelanjutan ya. Misalkan ya, ada aksi bersih pantai, misalkan bank sampah, sampai gerakan hemat energi, itu semuanya jadi bukti kalau kepedulian itu kita bisa dimulai dari mana aja ya. Jadi tetap bareng kami di Sepada The Explorer, teman Prodoa, karena bakal ada banyak cerita seru, inspiratif, dan tentunya penuh semangat positif buat menjaga bumi kita tetap hidup dan lestari.

0: korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Isu kerusakan lingkungan sekarang bukan lagi sekedar materi tugas sekolah ya, atau topik diskusi di media sosial nih teman berdua. Kondisinya tuh udah nyata dan makin terasa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cuaca ekstrim, banjir, suhu panas yang makin enggak biasa nih ya, sampai kita keringetan, sampai persoalan sampah yang terus menumpuk di mana-mana. Semua itu jadi alarm kalau bumi ini enggak lagi baik-baik aja nih, dan butuh perhatian serius dari semua orang, terutama generasi muda kayak kita. Saat ini makin banyak anak muda yang mulai sadar kalau masa depan lingkungan itu ada di tangan mereka sendiri. Jadi udah banyak yang sadar ya, kesadaran buat peduli lingkungan enggak lagi dianggap sekadar tren biar terlihat keren di internet, enggak. Tapi sekarang tuh udah jadi kebutuhan penting demi menjaga bumi tetap layak ditempati di masa depan. Karena nantinya generasi muda lah yang bakal paling lama merasakan dampak dari krisis lingkungan yang terjadi sekarang di teman berdua. Dilansir dari laman gerada2ava.org, generasi muda punya peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan karena dikenal memiliki semangat, kreativitas, dan energi yang tinggi untuk membawa perubahan positif nih teman berdua. Anak muda dianggap lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan lebih mudah menerima gaya hidup baru yang ramah lingkungan. Makanya peran mereka dinilai sangat strategis dalam menciptakan perubahan nyata. Tapi kepedulian terhadap lingkungan gak cukup kalau cuma berhenti di media atau medsos aja nih teman berdua. Upload poster kampanye atau ikut tren peduli bumi memang bagus, tapi aksi nyata tetap jadi hal penting nih. Mengutip dari laman AgriDigi FKP UNESA, generasi muda diharapkan bukan cuma ikut tren lingkungan aja nih, tapi juga menjadi agent of change yang bisa mengajak masyarakat lebih peduli terhadap gaya hidup berkelanjutan.

banyak langkah yang sebenarnya bisa dimulai dari sekarang nih teman berdua. Hari ini juga harus hari Jumat. Misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oke, itu aku udah banyak banget ngeliat ya. Membawa tumbler sendiri tuh kayaknya udah tren banget nih teman Pro 2, udah banyak banget aku lihat anak muda sekarang bawa tumbler sendiri nih, memilah sampah rumah tangga sampai mendukung produk lokal yang lebih ramah lingkungan. Walaupun terlihat kecil ya, kalau dilakukan bersama-sama dampaknya bisa besar banget nih buat lingkungan sekitar teman Pro 2. Perubahan memang enggak selalu harus dimulai dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan continue ya. Kelangan akademisi juga menilai pentingnya edukasi lingkungan sejak dini nih. Dilansir dari laman resmi Universitas Nasional atau UNAS, generasi muda perlu melek isu lingkungan karena mereka adalah kelompok yang paling berpotensi terdampak krisis iklim di masa depan nih. Artinya memahami isu lingkungan bukan cuma soal teori ya, tapi juga soal bagaimana kita bisa bertahan dan menjaga kualitas hidup di tengah perubahan iklim yang terus terjadi nih teman berdua. Sekarang pendidikan lingkungan bahkan dianggap sama pentingnya dengan literasi digital dan finansial. Karena pada akhirnya ya, kualitas hidup manusia sangat bergantung pada kondisi alam di sekitarnya. Dengan pengetahuan yang cukup, anak muda bisa jadi generasi yang bukan cuma menikmati bumi, tapi ikut juga untuk menjaganya. Sudah waktunya ya teman Prodo ya, generasi muda kayak kita nih membuktikan ya kalau mereka, kita bisa jadi pelopor perubahan dan penjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Lagi santai di sore hari.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada kabar yang bisa dibilang campur aduk nih dari atas kepala kita ya, alias dari lapisan ozon bumi. Kabar baiknya ya teman Prodo ya, perisai alami kita yang melindungi dari sinar ultraviolet matahari ini perlahan mulai pulih dan menunjukkan tanda-tanda membaik nih. Tapi di balik itu teman Prodo, ternyata masih ada gangguan kecil yang bikin proses penyembuhan ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Sejak dulu dunia sudah sepakat lewat protokol Montreal 1987 untuk mengurangi bahkan menghapus zat-zat kimia yang merusak ozon. Hasilnya memang luar biasa ya teman Prodo ya. Produksi zat bahaya itu hampir berhenti secara global, tapi ternyata perjalanan belum sepenuhnya selesai nih. Masih ada celah dalam sistem yang selama ini luput dari pengawasan, dan ini jadi tantangan baru buat bumi kita nih teman Prodo. Masalahnya muncul dari zat perusak ozon yang ternyata masih boleh diproduksi sebagai bahan baku industri lain. Awalnya ya teman Prodo ya, para peneliti mengira kebocoran ke atmosfer itu cuma sekitar 0,5%. Angka yang terdengar kecil dan masih relatif aman. Tapi data terbaru yang dikutip dari Skytex Daily justru bikin kaget nih. Karena pernyataannya kebocoran bisa mencapai 3,6%, jauh lebih besar dari perkiraan awal ya. Susan Solomon, profesor studi lingkungan dari MIT menyebut kondisi ini seperti bug dalam sistem perlindungan ozon dunia. Artinya ada celah aturan yang membuat zat berbahaya ini masih bisa lolos ke atmosfer, teman Prodo. Meskipun udah ada larangan global, inilah yang membuat proses pemulihan ozon jadi tidak secepat yang diharapkan nih. Kalau kondisi ini terus berlanjut, dampaknya bukan main-main nih, teman Prodo. Para ilmuwan memperkirakan pemulihan total lapisan ozon yang awalnya diprediksi terjadi sekitar tahun 2066 bisa mundur nih sampai 2073. Jadi bukan cuma soal angka di laporan ilmiah ya, tapi juga soal masa depan perlindungan bumi dari radiasi berbahaya matahari.

Di sisi lain, para peneliti seperti Stefan Reimann dari Swiss Federal Laboratories menegaskan pentingnya pengawasan industri yang lebih ketat. Menurutnya, tidak adil kalau sebagian sektor sudah berhenti menggunakan zat perusak ozon, tapi masih ada pengecualian yang justru jadi sumber kebocoran, teman berdua. Penelitian ini sendiri melibatkan banyak lembaga besar dunia seperti MIT, NASA, NOAA, hingga jaringan pemantau AGG yang memantau gas atmosfer secara global. Meski terdengar mengkhawatirkan ya teman berdua ya, kabar baiknya para ahli tetap optimis nih, industri kimia sebenarnya sudah punya banyak alternatif bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Artinya solusi itu ada, tinggal kemauan global untuk benar-benar menanti dan menutup celah yang masih ada. Oke lah teman Produa, information ada terakhir dan sekaligus penutup dari program Spada di Explorer pada edisi hari ini teman Produa, tentang tema lingkungan hidup. Pada akhirnya ya teman Produa ya, kini bukan soal data ilmiah atau tahun pemulihan ozon aja nih, tapi juga soal kesehatan kita semua teman Produa. Lapisan ozon yang pulih berarti lebih sedikit risiko kanker kulit dan perlindungan lebih kuat bagi kehidupan kita di bumi ini ya. Jadi menjaga perisai langit ini bukan tugas ilmuwan aja nih teman Produa, tapi juga jadi pengingat buat kita semua bahwa masa depan bumi butuh perhatian bersama. Oke teman Broda, aku juga akan izin juga undur dari ruang dengar kamu. Kan nanti jam 10 sampai siang menjelang sholat Jumat nanti akan dipandu oleh rekan teman aku Uda Guspri yang akan menemani kamu teman Broda ya. Oke, sebelum aku undur pamit, aku akan putar lagu terakhir, judulnya adalah Sabar. Kita semua harus sabar teman berdua, oke? Setuju dong.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

ADOR memberikan tanggapan terkait rumor kembalinya Minji ke aktivitas grup New Jeans setelah unggahan terbaru media sosial resmi. Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto kue buatan Minji untuk penggemar yang menghadiri kafe ulang tahunnya. Foto-foto yang diunggah pada perayaan ulang tahun Minji langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan dirinya segera kembali beraktivitas bersama grup. Banyak penggemar menilai unggahan tersebut menjadi sinyal positif terkait perkembangan diskusi antara Minji dan pihak agensi. Menanggapi rumor tersebut, ADOR menyatakan pihaknya masih melanjutkan pembahasan internal mengenai aktivitas Minji pada masa mendatang bersama perusahaan. Agensi juga menegaskan belum dapat menyampaikan rincian tambahan terkait keputusan akhir mengenai kelanjutan aktivitas sang idola. Film Narnia The Magician's Nephew dijadwalkan rilis secara global pada 2027 sebagai salah satu proyek film petualangan epik berskala besar. Film ini disutradarai oleh Greta Gerwig, dilansir dari Tudum by Netflix. Film ini akan tayang di IMAX serta bioskop mulai 12 Februari 2027 sebelum dirilis di Netflix pada 2 April 2027. Penayangan perdana terbatas dalam format IMAX bahkan akan dimulai lebih awal, yaitu pada 10 Februari 2027. Diadaptasi dari karya klasik C.S. Lewis, film ini menjadi adaptasi pertama dari novel The Magician's Nephew yang terbit pada 1955. Cerita film akan mengangkat kisah asal-usul dunia Narnia. Film ini juga menghadirkan pengalaman sinematik besar yang dapat dinikmati mulai dari layar IMAX, bioskop hingga layanan streaming. Selain menyutradarai, Greta Gerwig juga menulis naskah film ini. Ia mengaku telah terinspirasi oleh kisah Narnia sejak kecil dan merasa terhormat dapat menghidupkan kembali dunia tersebut ke layar lebar. Film ini dibintangi oleh pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell. Agensi JYP Entertainment mengumumkan Yeji Itzy tidak dapat berpartisipasi penuh dalam konser akhir pekan ini karena kondisi kesehatannya. Pengumuman tersebut ditampilkan atau disampaikan setelah Yeji menjalani pemeriksaan medis akibat nyeri punggung bawah yang dialaminya. Pihak agensi menjelaskan bahwa Yeji baru-baru ini mengunjungi rumah sakit untuk pemeriksaan keluhan sakit pada bagian punggung bawah. Setelah melalui pemeriksaan menyeluruh, ia didiagnosis mengalami herniated disc dan mendapatkan saran langsung dari dokter spesialis. Keputusan ini berdampak pada keterlibatan Yeji dalam konser Tunnel Vision yang dijadwalkan akan berlangsung di Jepang pada 9 dan 10 Mei. Dalam konser tersebut ia tetap akan tampil namun dengan batasan tertentu sesuai rekomendasi medis yang diberikan kepadanya. JYP Entertainment menegaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan, Yeji memiliki keinginan kuat untuk tetap hadir dan menyapa para penggemar. Ia akan berusaha tampil semaksimal mungkin di atas panggung dengan mempertimbangkan kondisi fisik yang dimilikinya saat ini.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Selamat hari Jumat yang kayaknya lumayan mendung sih ya, kalau dari pantauan kita nih dari jendela di studio Pro 2 RRI Padang di Jalan Sudirman nomor 12 sama Pro 2. Mudah-mudahan enggak hujan ya. Repot juga sih nanti kalau hujan terus hujannya lama sampai jam 1. Berarti kamu harus hujan-hujanan tuh pergi sholat Jumatnya yang cowok-cowok muslim nih, teman Bro 2. Kalau bisa hujannya jam 2 deh, boleh gitu ya. Di ini diperkirakan hujannya mau kapan gitu, teman Bro 2. Tapi apa nanti jam 10 kita bisa request dulu lagu bareng-bareng. Kamu bisa request di Pro 2 Hitlist balik lagi bareng Gus Pri. Dan kamu bisa request di 0751227482 atau di WhatsApp juga bisa, teman Pro 2, di 0811 66 55908.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang mau puterin lagunya Astrid dengan judulnya Tak Apa, teman Pro 2. Nanti kita puterin lagunya Astrid ini ya. Tapi kalau nggak kita puterin, nggak apa juga nggak? Jangan dong ya, kan udah request, masa nggak diputerin sih? Jangan, nanti cuaca yang udah mendung nih makin mendung lagi karena kamu lagi sedih, teman Pro 2. Jangan sedih-sedih ya, hari Jumat nggak boleh sedih, teman Pro 2. Kita bawa happy aja deh, ya enggak? Kayak lagu dari Sabrina Leanor nih, judulnya Haha. Ya udah deh, ketawain aja teman Bro 2. Nanti kita putarin juga jadi lagu kedua di siang hari ini teman Bro 2. Terus lagu ketiga ada Pura-Pura. Ketawanya boleh, tapi jangan pura-pura ya teman Bro 2. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Mimin, kenapa nangis?
2: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
1: Siapa yang jahat sama Mimin?
2: Ini lihat, masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace. Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau nggak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
1: Mimin ngirim barangnya sesuai nggak? Atau ada kesalahan apa gitu?
2: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
1: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli nggak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, nggak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih
3: barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu berikutnya nih, kita punya lagu dari Fajar Nur, teman Pro 2, dengan judulnya adalah Sembuh Tanpaku. Nah, lagu ini tuh di request dari WhatsApp juga, teman Pro 2, sama Carmelita. Katanya, selamat siang Mimin, saya Carmelita izin request Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Terima kasih, katanya. Terima kasih kembali, Carmelita. Udah request sama kita di siang hari ini. Terus lagu berikutnya ini nomor 2 ada lagu dari Sambada dengan judulnya Hiduplah Yang Lama. Terus kita punya Prince Hussein dengan Internet Bilang Aku ADHD yang udah di request juga tentunya ya. Dan untuk kamu, kita ke lagu lagi deh. Abis ini tetap sama kita dulu nomor 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 masih di Prodo 2 Hitlist siang hari ini. Dan kita masuk lagi yuk, atau kita puterin lagi yuk lagu-lagu berikutnya teman Prodo 2. Ada Geram dari Geisha. Geram kenapa tuh? Kalau boleh tahu nanti kita cari tahu bareng-bareng ya teman Prodo 2. Terus ada lagu dari musisi yang lainnya juga nih teman Prodo 2. Musisi Indonesia juga, kamu pasti tahu deh kalau lagunya yang satu ini ya. Ada lagu dari Adrian Khalif dengan Cenayang. Nah, itu dia teman Prodo 2. Terus lagu ketiga ada Liodra dengan Sampaikan Rindu. Di siang hari ini teman Prodo 2, kita masih di Prodo 8 List sampai nanti jam 12.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Terus. Up.
4: Akhirnya sampai juga.
3: Parkirnya langsung ya, Kak?
4: Oh, iya, Kak.
3: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
4: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
3: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
4: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Kak. Janganlah, Kak.
4: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tawang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterbatasan kasus. Maksudnya keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa usaha AD Interim KBRI Phnom Penh, Krisna G, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini kita punya 3 lagu, 2 lagu deh, teman Pro 2, yang jadi penutup kebersamaan kita ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Yang pertama nih teman Pro 2 ada lagu dari Padi Reborn featuring Fanny Sugi dengan judulnya Langit Biru. Dan lagu terakhir teman Pro 2 kita punya lagu dari Bernadia dengan judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Itu dia teman Pro 2 kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Waktunya juga gue sepri pamit, abis ini mau siap-siap mau pergi sholat Jumat. kita informasi juga kalau di Masjid Angkasa RRI Padang hari ini merupakan pelaksanaan ibadah sholat Jumat perdana. Jadi buat kamu yang punya kesempatan nih, atau punya waktu luang, atau yang dekat-dekat sini deh, kalau mau sholat Jumatnya beda dari tempat biasanya, kalau mau sholat di Masjid Angkasa, bisa nanti datang di waktu sholat Jumat ya, teman Bro 2, ke Masjid Angkasa RRI Padang yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat perdana hari ini. Gue sepri pamit, teman Bro 2, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini tim siaran luar RRI Padang sedang berada di Masjid Angkasa RRI Padang yang pada hari ini akan menyelenggarakan Jumat Perdana di Masjid Raya Angkasa. Adapun khatib dan imam hari ini adalah Saparudin SIQ SPD dengan muazin Alif Maulana. Dan pendengar di manapun Anda berada, dapat kami informasikan juga bahwa hari ini merupakan hari perdana untuk penyelenggaraan sholat Jumat yang diselenggarakan di Masjid Angkasa RRI Padang. Dan kembali kami informasikan untuk Anda, untuk khatib dan imam penyelenggaraan sholat Jumat hari ini, 8 Mei 2026, adalah oleh Ustadz Saparudin SIQ SPD dan muazin oleh Saudara Alif Maulana. Dan baru saja pengurus masjid melakukan laporan pengantar sebelum pelaksanaan sholat Jumat untuk hari ini yang telah disampaikan tadi oleh perwakilan pengurus masjid yaitu Bapak Yusrin. Pendengar di manapun Anda berada, dapat juga kami informasikan bahwa mulai hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, Masjid Angkasa RRI Padang akan mulai melaksanakan sholat Jumat secara rutin. Dan bagi Anda pendengar ataupun juga warga masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Jumat, bisa melaksanakannya di Masjid Angkasa RRI Padang yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 12. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk Anda semuanya bahwa untuk khatib dan juga imam hari ini di Masjid Angkasa RRI Padang adalah Ustadz Saparudin SIQ SPD. Sementara untuk muazin untuk hari ini adalah oleh Saudara Alif Maulana. Dapat juga kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, untuk waktu sholat Jumat atau sholat zuhur hari ini akan masuk pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan ikuti pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Angkasa RRI Padang. Baik pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Wa barakatuh.

بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalah kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tambah nikmat dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di tempat yang mulia ini dan pada hari yang mulia ini, mari sama-sama kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal kita menuju Allah nanti, menghadap Allah di akhirat kelak nanti, adalah dengan iman dan takwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah di tanggal 20. Insyaallah tinggal 2 minggu lebih kurang kita akan memasuki yaitu bulan Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, adapun tema kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini ialah tentang raih pahala dan keutamaan berkurban di bulan Zulhijjah. Salah satu cara kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan istiqamah menjalankan perintahnya, seperti kita melaksanakan menjaga solat 5 waktu, kita jaga zakat, kita jaga puasa, atau amalan sunnah lainnya seperti berinfak dan bersedekah dan berkurban. Dengan cara inilah saudaraku, Allah akan cinta dan sayang kepada kita semua. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan

diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dari hadis di atas, jelas bagi kita semua, kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin disayangi oleh Allah, maka kita jagalah perintahnya dan menjauhi larangannya. Perbuatan sunnah saudaraku sangatlah banyak. Di antaranya berkurban pada hari raya Idul Adha nanti. Berkurban sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, surah Al-Kausar ayat 1 dan kedua. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berdasarkan ayat di atas saudaraku, kita dianjurkan untuk berkurban sesudah melaksanakan solat Idul Adha, baik dengan unta, kambing, sapi atau domba. Adanya anjuran ini saudaraku tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang telah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Diberikan kesehatan kepada kita, diberikan kesehatan kepada anak dan istri dan keluarga kita. Dijauhkan kita dari bala bencana dan musibah. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak kita, memerintahkan kita agar kita fasalli, maka solatlah. Kita jaga solat lima waktu. Kalau bisa kita solat, mari kita solat berjamaah di masjid. Karena orang yang solat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat dibandingkan solat sendirian di rumah. Dan orang yang melaksanakan solat di masjid, maka setiap langkah kakinya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaksanakan solat, Allah memerintahkan kita wanhar, agar kita berkurban. Kalau kita sanggup berkurban tiap tahun, alhamdulillah. Kalau kita tidak sanggup berkurban, maka minimal sekali dalam seumur hidup kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Ada orang dia mempunyai kecukupan harta, mempunyai kelapangan rezeki, namun dia tidak mau berkurban. Maka Allah dan Rasulullah sangat membenci orang tersebut. Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudha, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki atau harta, namun dia tidak mau berkurban, maka janganlah dekati musalla atau tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita ingin disayangi dan dicintai oleh Rasulullah, maka sisihkanlah sebagian harta kita untuk berkurban di bulan Zulhijjah nantinya. Kalaulah tidak, kita tunggu-tunggu, maka Rasulullah sangat membenci orang dia sanggup untuk berkurban namun dia tidak mau berkurban. Maka Rasulullah sangatlah benci orang yang tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Berkurban pada hari raya Idul Adha, banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Di antaranya perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau ingin menancap ke leher hewan kurban, darah belum menetes ke tanah, namun Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala bagi orang yang mau berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada amalan yang dilakukan manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Sungguh hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk dan bulunya dan kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari hadis di atas jelas bahwa bagi kita semua hewan kurban yang kita kurbankan di bulan Zulhijjah nanti di akhirat nanti datang kembali kepada kita, yaitu lengkap dengan tanduk, kuku dan bulu-bulunya, bukti bahwa kita pernah berkurban selama hidup kita di atas dunia. Dan hewan kurban itu, saudaraku, nanti adalah salah satu kendaraan kita di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, kalau kita sanggup sekali seumur hidup kita, maka marilah kita berkurban. Kalau kita belum sanggup, mari kita tanamkan niat kita dalam hati kita. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

0: La ilaha illallah.
1: Mari kita luruskan saf dan dirapatkan.
0: Bismillah.

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, good afternoon, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi di program Santai Siang kita di Padang yang lagi mendung banget ini, teman Pro 2. Dan kita bakal seseruan bareng sampai di jam 6 sore nanti. Ada Cynthia Zaini yang nemenin kamu di sini, teman Pro 2. Waduh, cuacanya lagi mendung. Mendung dan hujan ya, teman Pro 2. Lagi sendu banget langit hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang aja, buat kamu yang beraktivitas jangan loyo, jangan sampai kehilangan semangat. Sini aku semangatin dari sini, teman Pro 2. Kita bakal hadirin informasi seputar olahraga dulu di Ngabarin Olahraga dari jam 1 sampai jam 2. So, pastiin kamu dengerin siaran ini terus di streamingrani.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi secara sekitar 90,8 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: I'm getting out of here.
2: It's your genius.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali bersama dengan Parafem Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke info sepak bola, kali ini ada 2 gol dari Lukas Kluivert di Stadion Europa Park yang bikin SC Freiburg itu masuk ke final Eropa pertama mereka after kemenangan 3-1 atas Braga, teman Pro 2, hari Jumat kemarin. Oh no, hari ini, hari Jumat 8 Mei. Dan ini juga mengembalikan defisit leg pertama dengan agregat 4-3. Ini Mario Dorgas dari Braga ini sempat dapat kartu merah karena baru 6 menit jalannya pertandingan dia dapat kartu merah karena menjatuhkan Jean-Nicolas Bess di luar kotak penalti gitu. Dan di menit ke-19 Freiburg akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan terus menekan, akhirnya Braga kalah, teman Pro 2. Waduh, keren banget. Ini yang bikin Freiburg bertahan sampai menit akhir, akhirnya lolos ke Istanbul ya, maksudnya untuk pertama kalinya mengalahkan lawannya dari Portugal. Congratulations. Ini kekuatan tim yang benar-benar epic banget ya, nggak cuman pemainnya tapi ini juga segala aspeknya juga mendukung nih, teman Pro 2, mulai dari keunggulan pemain, terus pertahanan mereka juga keren banget dari Hornicek, jadi wajar lah kalau masuk ke final ya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.

Tawar berudah dikutip dari rri.co.id, pembatasan usia media sosial dalam peraturan pemerintah tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas dibahas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kamis 7 Mei 2026. Diskusi tersebut menghadirkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, akademisi, pegiat cyber, dan mahasiswa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Untuk informasi penutup, teman Produa ada Paulo Ricardo yang bilang kalau Persija udah ready banget untuk lawan Persib di Samarinda. Walaupun venue itu dipindahkan ya, ambisi Macan Kemayoran ini tetap untuk menang, teman Produa. Back squad Macan Kemayoran ini tetap minta rekan-rekannya untuk fokus ya menghadapi Persib nanti, karena identitas permainan dan mentalitas mereka harus terjaga sepanjang pertandingan. Waduh, tetap percaya diri, ini aku suka banget nih, teman Produa. Jadi duel Persija kontra Persib ini akan berlangsung panas katanya, dan penuh gengsi karena antusiasme supporter bikin pertandingannya jadi makin dapat attention besar, teman Produa. Paulo bilang Jakarta ini rumah Persija, jadi dukungan Jakmania ini bisa ngasih tambahan semangat dan energi buat pemain. Wajar sih kalau kecewa dipindahkan gitu ya pertandingannya ke Samarinda, teman Produa. Cuman itu tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap menang. Nanti Persija akan menghadapi Persib di Stadion Segeri Samarinda hari Minggu 10 Mei nanti, teman Produa. Laga dipindahkan karena memang Persija nggak dapat izin keamanan dari kepolisian. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting mah bukan tempat bermainnya, tapi gimana bermainnya, nggak sih, teman Produa?

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM, teman-teman kamu, teman Prodo habis ini aku bakal temenin kamu sama hot news di High Celeb. Kita di ngabarin selebritis ya teman Prodo sampai di jam 3 sore ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus dengerin kita di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Ina, sakuya alina marisa miule.
3: Sapo liman jobu ana.
2: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
3: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
2: Siaga alina langsung celata ji.
4: Aku sekilo, tanda polosat bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Untuk WTW kamu teman Pro 2. Oke, kali ini ada info dari Harry Styles yang lagi-lagi, waduh, ini gak berhenti-berhenti ya, bikin kita kaget teman Pro 2. Jadi dia nunjukin music video terbarunya, Dance No More judulnya. Ini video ketiga dari album baru keempatnya, judulnya Kiss All The Time Disco Occasionally. Video ini dirilis 8 Mei, digarap sama Colin Solalcardo ini, yang nampilin Harry lebih berani, lebih ekspresif dibandingin video dari era-era sebelumnya. Ini dibuka sama Harry yang tampil emang nyentrik banget sama celana pendek merah, crop hoodie biru yang nyanyi di sebuah gym di sekolah. Dan sepanjang video, Harry tuh kayak chill, menari bebas dan wild gitu ya. Dan dilanjut sama koreografi sama puluhan dancer yang ada di belakangnya. Yang viral di momen, atau di salah satu momen yang viral di video klipnya adalah waktu Harry kayak apa namanya,

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada King Petras yang baru aja rilis lagu terbarunya, judulnya Jeep, di tanggal 6 Mei 2026. Katanya lagu ini bakal masuk album studio ketiganya The Tour, yang dijadwalin tuh meluncurnya tahun ini, teman Pro 2. Tapi ini ya, punya cerita nih tahun Pro 2 di proses pengerjaannya. King Petras ini nulis lagu bareng Eric Cross, Nick Wayes, dan Aaron Main. Tapi untuk proses produksinya ditangani sama sang penyanyi sendiri, alias dia sendiri ya, King Petras. Tapi sama Eric juga Porches dan Night Feelings. Untuk music videonya disutradarai sama Leonie Miller Eichholz. Dan di sini tuh music videonya mengambil latar tuh kayak ada latar pedesaan di French gitu. Kalau latar pedesaan di French kayaknya gak kayak desa deh, teman Pro 2 ya. Terus ada Porches yang tampil yang jadi kekasihnya Kim di video klip ini. Penyanyi satu ini yang merupakan penyanyi yang basisnya di Los Angeles ini bilang kalau Jeep ini tuh punya cerita yang personal di balik proses pembuatannya. Karena lagu ini dia rilis di situasi tak terduga waktu dia sama tim harus dievakuasi karena kebakaran hutan di Los Angeles gitu. Waduh, dramatis ya. Dan katanya juga tahun ini, bocoran dikit nih teman Pro 2, Kim juga bakal memulai babak baru di karirnya setelah pisah sama Republic Records dan memilih rilis album ketiganya secara independen. Waduh, gak sabar gak sih sama kejutan-kejutan baru lainnya dari King Petras? Kita tunggu aja ya, teman Pro 2.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Teman terbaik.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada Westlife yang ngerayain 25 tahun karirnya, teman Pro 2, sama album 25 The Ultimate Collection, konser di GBK tanggal 23 Januari nanti. Yes, benar banget teman Pro 2. Westlife ini resmi ngerilis album special anniversary-nya, judulnya 25 The Ultimate Collection, sebagai celebration di perayaan 25 tahun mereka. Katanya album ini isinya ada 25 lagu hits icon dari Westlife, ada You Raise Me Up, Uptown Girl, Flying Without Wings, dan 4 lagu baru, ada Chariot, You Love Amaze Me, First Time Feeling, dan Beautiful Life. Dan salah satu lagu terbaru mereka, Chariot, ini itu ditulis sama Ed Sheeran bareng sama Johnny McDate and Will Reynolds, dan diproduserin sama Steve Mac. Gak cuma itu, yang menarik lagi album ini juga punya single baru yang tadi aku bilang ya, Your Love Amazes Me, yang makin bikin suasana nostalgianya makin kental, teman Pro 2. And of course, barengan sama rilis albumnya, Westlife juga ngumumin jadwal Westlife Tour, The Anniversary World Tour, yang bakal digelar di berbagai negara. Jadi dimulai dari Inggris, terus Eropa, Asia, Meksiko, Australia, sampai Selandia Baru. Ini paling ini ya, pasti kamu paling nunggu di Indonesianya kapan. Jadi katanya bakal ada konser Westlife di Indonesia dan Jakarta, jadi salah satu kota tujuan tur dunia ini, teman Pro 2. Itu masih lama sih, masih ada waktu buat nabung, yaitu 23 Januari 2027. Jadi siap-siapin ya keuangan kamu biar bisa nonton konser Westlife bareng sama aku kalau bisa. Enggak bercanda teman Pro 2. Habis ini kita bakal move dulu ke Sore Ceria. Inilah informasi kita di High Celeb teman Pro 2, atau di Ngabarin Celebrities. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And we're going listen Shawn Mendes with Heartbeat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengapresiasi penyelenggaraan Chef Expo 2026. Kegiatan di Nusantara International Convention Exhibition PIC 2 itu dinilai memperkuat kolaborasi promosi kuliner Indonesia di dunia internasional. Chef Expo 2026 berlangsung hingga 9 Mei 2026 yang menghadirkan sejumlah chef ternama dalam sesi demo memasak kuliner Nusantara. Beberapa yang hadir diantaranya Chef Juna, Chef Chandra Yudaswara, Bunda Siska Suitomo, dan lainnya. Selain pameran industri kuliner, Chef Expo 2026 juga menghadirkan berbagai kompetisi untuk chef profesional maupun junior. Kompetisi tersebut meliputi sajian makanan Indonesia, cake decoration, fruit carving, hingga black box challenge. Menpar Widianti mengatakan industri kuliner atau gastronomi berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Kuliner menurutnya menjadi salah satu magnet utama yang mendorong wisatawan melakukan perjalanan sekaligus mengenal identitas budaya suatu bangsa. Teman Pro 2, agensi penyanyi G-Dragon menyampaikan permintaan maaf resmi terkait kontroversi kasus yang dikenakannya dalam sebuah acara internasional. Permintaan maaf tersebut muncul setelah penampilan artis tersebut memicu kritik luas dari publik global dan penggemar internasional. G-Dragon tampil dalam acara K-Spark yang digelar di Makau dengan mengenakan kaos mencolok. Kaos tersebut diketahui menampilkan tulisan bagian belakang yang mengandung istilah rasial ofensif dalam bahasa Belanda. Penampilan tersebut segera menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan yang menilai penggunaan kata tersebut tidak pantas. Kritik datang dari penggemar internasional yang menyoroti pentingnya pemahaman terhadap konteks budaya dalam industri hiburan global. Menanggapi kontroversi tersebut, agensi G-Dragon Galaxy Corporation merilis pernyataan resmi berbahasa Inggris. Dalam pernyataan itu, pihak agensi menyampaikan penyesalan mendalam atas penggunaan kata-kata yang dinilai tidak sesuai. Informasi terakhir, Roman Pro 2, salah satu member NCT Jaehyun akan segera menggelar tour fan konsolo perdana bertajuk Mono di 5 kota besar Asia. Anggota grup NCT tersebut memulai rangkaian tour ini tepat setelah menyelesaikan wajib militer pada Mei 2026. Tour konser ini resmi dibuka di kota Seoul, Korea Selatan pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2026. Setelah itu, Jaehyun menjadwalkan akan melanjutkan perjalanannya menuju Macau untuk tampil pada tanggal 13 Juni 2026. Jakarta mendapatkan giliran kunjungan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 mendatang untuk lokasi pertunjukan tersebut. Acara ini akan berlangsung secara meriah di kawasan Indoor Senayan, Jakarta Pusat bagi para penggemar Indonesia. Demikian Info Pro 2 pukul 15 sore ini. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari nanti.

Pro 2 FL, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Let's go. Kita balik di sore ceria edisi hari ini, teman Pro 2. Kita bakal bahasin gimana sih, kenapa sih kita sering bangun jam 3 pagi. Sering kebangun, misalnya udah tidur nih jam 10, terus kebangun jam 3 pagi. Nah ternyata tuh ada penyebab yang sering gak kita sadari. Nanti bakal kita bahas di sore ceria edisi hari ini, teman Pro 2. So make sure kamu lagi dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi 90.8 MHz. Habis ini ya teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu Selena Gomez, Single Soon.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, debat skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Oke, balik lagi. Jadi kenapa sih ya udah tidur tapi suka banget kebangun jam 3 pagi? Jadi kamu harus tahu, teman Produe, tidur manusia itu gak berlangsung dalam satu fase panjang tanpa jeda. Nah, selama tidur justru tubuh kita tuh bakal melewati beberapa tahapan yang terus berulang sepanjang malam. Nah, umumnya satu siklus ini berlangsung dari 90 sampai 110 menit. Jadi dalam semalam orang dewasa tuh bisa mengalami 4 sampai 6 kali siklus tidur yang terdiri dari tidur ringan, tidur lelap, dan fase REM atau rapid eye movement, teman Produe. Nah, menjelang akhir siklus, tubuh itu akan berada di fase tidur ringan. Makanya seseorang tuh lebih gampang kebangun ya, teman Produe. Karena tidur dalam atau deep sleep itu biasanya lebih dominan di awal malam. Makanya bangun di jam 3 pagi itu lebih jadi kondisi yang normal secara biologisnya ya. Gak sedikit sebenarnya orang ngeluh kayak, kenapa sih aku bangun beberapa kali di malam hari, tapi habis itu langsung tidur lagi tanpa menyadarinya gitu. Alasan kedua adalah karena pengaruh ritme sirkadian dan hormon tubuh. Karena tubuh manusia itu punya jam biologi salami ya, dan ritme sirkadian yang ngatur

kapan waktu tidur dan kapan waktu bangun. Dan sistem ini tuh berpengaruh banget sama kualitas istirahat seseorang. Dan menjelang pagi hari, tubuh tuh mulai mempersiapkan diri untuk bangun. Dan salah satu tandanya adalah meningkatnya produksi hormon kortisol yang bisa membantu tubuh kamu tuh jadi lebih waspada dan siap beraktivitas. Peningkatan hormon ini biasanya terjadi di dini hari, makanya tubuh lebih sensitif gitu terhadap cahaya, suara, atau gangguan kecil lainnya, jadi lebih gampang kebangunnya gitu loh teman Pro 2. Nanti kita spill alasan selanjutnya ya.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian." Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Halo, selamat sore buat kamu yang lagi dengerin Sore Ceria Gaspol, gaya sore penuh obrolan. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih buat nemenin sore kamu biar gak sepi dan pastinya lebih seru.
1: Betul banget. Nah, buat kamu yang lagi di jalan pulang kuliah, pulang sekolah, lagi ngerjain tugas, rebahan di kos, atau mungkin lagi healing tipis-tipis nih, pas banget nih dengerin kita di RRI Pro 2 Padang.
0: Nah, apalagi nih cocok dengan cuaca Padang yang kadang bikin bingung ya. Tadi kan panas, nah tiba-tiba sekarang mendung gitu.
1: Waduh, kayak hubungan aku ya. Oh jangan, kayak hidup anak muda zaman sekarang. Kadang semangat banget nih mereka buat ngejar mimpi, tapi 5 menit kemudian tiba-tiba langsung overthinking tentang masa depan.
0: That's it, relate banget gak sih?
1: Nah, buat kamu yang baru pertama kali dengerin Sore Ceria, welcome, selamat bergabung. Dan buat yang udah sering nemenin kita, thank you loh udah setia dan stay di frekuensi ini.
0: Oke, dan juga untuk kamu yang mau ikut ngobrol juga gampang banget nih. Kamu bisa langsung kirim pesan lewat WA kita yaitu di 0811 6655 908. Dan kamu juga bisa DM melalui Instagram kita di RRI_Pro2Padang. Nanti kita bakal bacain juga di siaran sore ini.
1: Nah, sebelum makin jauh nih ngobrolnya, kenalin dulu, Sore Ceria itu adalah program radio yang dibuat khusus untuk anak muda dan tentunya juga dari anak muda.
0: Di sini kita nggak cuma muterin lagu, tapi juga ngobrol soal kehidupan yang relate banget nih dengan keseharian Gen Z. Nah, mulai dari overthinking, pertemanan, kuliah, healing, hingga masa depan.
1: Banyak ya, pokoknya obrolnya tuh santai, real, dan tentunya nggak bikin kita merasa dihakimi di sini.
0: Okay. Dan yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan ada aku Razel
1: dan aku Laya.
0: Nah, katanya kita berdua kompak nih ya.
1: Katanya doang sih sebenarnya, padahal kalau off air kita berdua tuh suka debat loh.
0: Tapi tenang ya, debatnya tuh debat sehat kok guys, bukan drama TikTok.
1: TikTok. Okay. Nah, kita juga tetap profesional meskipun Razel tuh kadang suka sok bijak gitu loh.
0: Tapi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa kadang sok bijak daripada Laya.
1: Kenapa tuh?
0: Suka-suka overthinking.
1: Aduh, jangan. Iya lagi. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda nih, dari overthinkingnya, sok bijaknya, sekarang tuh banyak banget juga loh orang yang lagi sibuk upgrade diri.
0: Benar banget lah ya. Kadang aku sendiri ya, aku juga lagi upgrade diri soalnya nih. Bahkan istilah self improvement tuh udah sering banget kita dengar di media sosial ya.
1: Benar-benar, mulai dari upgrade diri skill, belajar public speaking, terus bikin personal branding di media sosial tuh paling banyak ya.
0: Iya nih, kayak aku nih.
1: Di TikTok, merintis jadi content creator.
0: Gak apa-apa, perlahan-perlahan aja dulu kan, mana tahu nanti naik gitu kan. Yeah. Boleh, mana tahu beli followers.
1: Jangan.
0: Gak.
1: Terus juga udah ada tuh di LinkedIn. Mm-hmm. LinkedIn tuh gacor banget sih untuk koneksinya.
0: Oh iya. Tapi ya, kadang gak sedikit juga nih yang akhirnya juga capek sendiri ya lah ya. Mm-hmm. Karena merasa harus selalu berkembang setiap waktunya.
1: Bener. Kadang media sosial ini juga bikin kita ngerasa tertinggal loh, Razel. Karena belum sukses di umur tertentu, apalagi di LinkedIn tadi tuh ngelihat teman-temannya udah di connect ini ya, sama kerja di sana. Perusahaan ini, benar.
0: Nah, tapi ya kadang lah ya, kan semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Jadi ngapain harus terburu-buru gitu kan? Tapi enggak apa-apa, kita tetap usaha tentunya untuk meraih hal itu ya.
1: Nah, makanya nih di Sore Ceria kali ini kita bakal ngobrolin tema yang relate banget dengan anak muda. Sekarang yaitu Gen Z upgrade hidup, relasi, dan masa depan.
0: Nah, kita bakal bahas gimana sih sebenarnya kehidupan Gen Z sekarang, tekanan yang dirasain, hubungan sosial, sampai rasa takut soal masa depan.
1: Dan semoga obrolan sore ini bisa bikin kamu merasa tenang dan sadar kalau kamu tuh gak sendirian sebenarnya.
0: Iya dong ya, jadi teman-teman tuh harus sadar ya, berarti ya kayak gak usah takut gitu kan. Tetap kalau misalnya mau self improvement ya udah gak apa-apa, tampil aja, berani tampil di depan orang, ngapain bikin orang lain gitu kan.
1: Bener, terus juga upload aja semua di media sosial, dan ingat juga sadar kalau sebenarnya kamu tuh sempurna.
0: Iya, aku sempurna ya.
1: Benar, kamu
0: iya,
1: sempurna
0: iya,
1: banget
0: iya,
1: sih.
0: Boleh deh. Nah, untuk teman-teman ya, langsung aja kita dengerin sesuai dengan kata Laya tadi, sempurna. Langkah baiknya kita dengarkan lagu Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Selamat mendengarkan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
4: Titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi, Nezar Patria mengatakan, Indonesia sedang mempersiapkan pendekatan baru tata kelola platform digital

Hal ini disampaikannya dalam forum UNESCO Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms and Civil Society di Semarang, Kamis 7 Mei 2026.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kenapa nangis?
4: Mimin sedih, Pin. Ada yang jahat sama Mimin.
3: Siapa yang jahat sama Mimin?
4: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
3: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
4: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
3: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
5: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
6: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
0: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
2: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Waduh, ini nih yang bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih, Razel.
1: Wow, apa tuh?
0: Kita bakal buka sesi ngobrol bareng, Razel.
1: Wow, nah pertanyaan simpel, apa hal yang sekarang lagi kamu perjuangkan buat masa depan
0: langsung
1: kamu?
0: Langsung pertanyaan ya, kita nggak perlu basa-basi ya, Razel.
1: Nggak usah, ngapain basa-basi, nanti aja.
0: Nggak boleh gitu dong, harus ramah-tamah kita di sini ya, Razel. Nah, jadi apa nih, yang lagi teman-teman Pro2 perjuangin buat masa depan atau buat upgrade dirinya?
1: Atau nih lah ya, mungkin... punya cara masing-masing nggak sih untuk tetap semangat dan nggak gampang overthinking, nggak gampang
0: gak usah
1: insecure,
0: nggak usah ditekan,
1: nggak dong, nggak dong.
0: Nah, kalau gitu teman-teman Pro2 tentunya bisa untuk curhat atau kirim pendapatnya melalui WhatsApp kemana, Razel?
1: Di 0811 66 55 908. Nah, boleh juga di mana lagi?
0: Di Instagram.
1: Iya dong, di Instagram di RRI_Pro2Padang. Nah,
0: semua cerita dari teman-teman Pro2 bakal kita bacain di sini.
1: Ya,
0: tentunya
1: aja
0: kita nggak bakal ngejudge teman-teman Pro2, bener Razel?
1: Betul dong. Nah, karena seperti yang kita bahas tadi sebelumnya nih ya, Laya, ya kan, yang simple aja. Teman-teman, kita tuh butuh teman untuk dengerin cerita. Nah, bener, tepat nih, teman-teman bisa langsung cerita di RRI Pro2 Padang.
0: Okay. Dan juga teman-teman bisa langsung sekarang buat ngirim ke WhatsApp dan juga Instagram ya, Razel ya, buat mencurhatkan isi hati teman-teman Pro2 mengenai struggle masa depan, finansial atau segala macam.
1: Atau pasangan seperti yang Laya rasakan tadi, yang enggak dibalas nih chatnya dari tadi nih.
0: Udah dibalas.
1: Oh, kirain kan masih kayak tadi kayak lagi apa, donor darah aja bisa tiba-tiba kayak aduh, aku sakit gara-gara enggak dibalas
0: chatnya. Udah Razel, udah dibalas. Jadi aku udah happy banget sekarang dan tentunya siap menerima semua curhatan dari teman-teman Pro2.
1: Oke.
0: Nah, Razel, udah enggak kerasa ya obrolan kita di sore hari ini tuh udah sampai nih di penghujung acara.
1: Wow, iya, padahal tadi kan kita baru mulai kan ya. Aku rasa kayak tiba-tiba udah di penghujung aja. Duh, dari tadi kita udah enggak banyak ngobrol tentang tema kita hari ini, yaitu Gen Z upgrade hidup, relasi dan masa depan.
0: Bener. Dan ternyata ya, Razel, Gen Z tuh gak cuman ngikutin tren atau FOMO di media sosial aja. Kita tuh sebenarnya juga punya planning-planning yang bakal tek-tek-tek buat masa depan
1: ya,
0: gitu.
1: Sama yang seperti kita bilang tadi ya sebelumnya ya. Nah, kita tuh masing-masing punya timeline-nya ya. Jadi gak usah kita tuh mikirin orang lain ya. Walaupun sekarang kita tuh lagi berada di posisi insecure.
0: Benar.
1: Lagi di, apa tadi namanya kamu tadi namanya?
0: Yang mana tadi ini?
1: Aduh,
0: overthinking.
1: Ah, itu dia. Karena overthinking tuh udah melekat di Laya.
0: Iya, udah. Okay. Coba tebak, kita udah berapa kali ngomong overthinking?
1: Udah berkali-kali, karena itulah untuk mereduce namanya overthinking.
0: Iya, benar.
1: Nah, tapi, nah, bukan cuma tadi perkara media sosial ya yang kita bahas tadi terkait overthinking, yang paling kita juga belajar bagaimana memahami diri sendiri, menjaga relasi dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan.
0: Karena pada dasarnya relasi dan mempersiapkan diri pada masa untuk masa depan ini sangat penting, Razel. Karena itu untuk keberlanjutan hidup kita. Dan yang paling penting lagi, kita butuh belajar kalau setiap orang itu punya proses hidup masing-masing.
1: Oke, ini kayaknya haus ya. Ya, karena betul ya, ya sobat RRI Pro2. Nah, kita tuh punya proses hidup yang berbeda-beda. Nah, jadi bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang terus mau bertumbuh dan gak mudah menyerah.
0: Benar, buat kamu nih yang lagi dengerin sore ceria, semoga obrolan kita sore ini bisa nemenin aktivitas kamu dan bikin kamu lebih semangat menjalani harinya.
1: Karena kadang dari obrolan yang sederhana seperti ini, kita jadi sadar kalau kita gak sendirian menghadapi semuanya.
0: Dan tetap semangat menjalani harinya ya teman-teman.
1: Nah, dan buat kamu yang sedang berjuang mengejar mimpi, semoga semuanya dimudahkan.
0: Akhir kata, kami pamit undur diri. Aku Laya.
1: Dan aku Razel.
0: Sampai jumpa
1: di sore ceria berikutnya. Hanya di RRI Pro 2 Padang. Bye-bye.
0: See you.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Dan

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak suka, sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Sampai saat ini kita masih diberi kudrat dan iradat sehingga bisa melakukan aktivitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita di padang mahsyar diberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang atau umatnya yang sering membaca selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini judul ceramah kita adalah hal-hal yang merusak amal ibadah. Artinya apa yang harus awak tinggalkan seketika kita melakukan amal ibadah supaya amal ibadah itu tidak rusak nilainya. Salah satu Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya Ihya Ulumuddin Katanya ibarat orang membakar Abu Darda di eler. Seseorang yang punya eler, kemudian dada kasarnya keluar, dibakarnya. Anggapan dia Abu Darda ini sudah hangus semua. Padahal kalau kita selidiki, masih ada kulit-kulit Abu Darda itu tidak terbakar. Ini diibaratkan oleh seorang ahli tasawuf yang bernama Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Lalu apa maksud daripada tamsilan atau contoh daripada seorang ahli tasawuf Imam Al-Ghazali ini? Maksudnya adalah kita beranggapan ibadah kita ini sudah banyak, ternyata hasil amal ibadah kita itu kosong, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena sudah dirusak oleh namanya lisan atau lidah. Yang merusak amal ibadah kita itu penyebabnya yang pertama adalah wahafizil lisan, kata Rasulullah. Jagalah lisanmu, jagalah lidahmu. Kenapa? Kalau tidak dijaga, bisa merusak atau mengurangi nilai amal ibadah seseorang. Apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya seseorang dengan temannya duduk berumbuk, berdua, bertiga, berempat, sampai lima, sampai enam orang. Awalnya dia membaca orang satu orang saja, temannya tadi. Dicontohkan, kenapa menantu tidak pulang-pulang? Oh iya ndak, kata teman yang lain. Dia sering pulang malam. Apa kerjanya? Mungkin berjudi, kata kawan yang lain. Jadi diumbukkan, diperbincangkan beberapa orang. Terjadilah di situ menyebut-nyebut seseorang. Padahal di mukanya itu tidak ada orang disebutnya. Disebutnya penyakitnya, disebutnya keadaan orang itu, disebutnya pekerjaan orang itu. Itulah namanya bergunjing atau ghibah namanya. Menyebut-nyebut keadaan orang sehingga keadaannya seperti itu, ditambah-tambah lagi pula oleh orang lain. Oh ya, di mana dia dapat uang? Entah, kita nak tahu, kata temannya. Jadi dari sejengkal, dua jengkal, sampai empat jengkal, sampai ditambah-tambah. Itu namanya fitnah atau gunjing. Apa itu fitnah atau gunjing? Menyebut-nyebut keadaan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang, padahal di mukanya itu tidak ada orang yang disebut keadaannya. Itu menjadi fitnah atau gunjing. Nah, inilah yang merusak, yang mengurangi nilai amal ibadah seseorang. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, perlu kita waspadai, perlu kita jaga namanya lidah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Artinya, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yakin, benar-benar yakin, berbicaralah yang baik-baik saja. Kalau pembicaraan kita itu rasanya merusak keadaan orang lain, lebih baik, kata Rasulullah, auliasmut, diam. Baso minanyo aniang, jan mengecek. Sebab kalau mengecek awak, tabaco keadaan orang lain, sifat-sifat orang lain, kurang nilai amal ibadah yang kita lakukan, berkurang. Misalnya 10 kurang 6 jadi nih. Sakete tinggal sangin niang. Jadi perlu menjaga lidah atau diam, kata Rasulullah. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Jangan riya dalam beribadah. Apa itu riya? Ya, membangga-banggakan diri. Misalnya, saya sudah bersedekah 1M. Dengan saya bersedekah itu, baguslah masjidnya sampai sekarang. Jadi artinya amal ibadahnya itu disebut-sebut. Kece orang awak, kalau awak beramal tu jangan sampai tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Artinya kalau kita beribadah 1M, jangan disebut-sebut, hilang pahalanya. Menjadi riya dengan keadaan yang kita sebut-sebut, akan berkurang nilai amal ibadah yang kita lakukan seperti bersedekah tadi. Sebab bersedekah ini kebutuhan sosial keagamaan. Apa kata Rasulullah? Sadaqatun jahiriyatun. Bersedekahlah, berinfaklah, dan berwakaflah. Akan membantu amal ibadah yang kita lakukan. Sekarang kita sebut-sebut. Itu sebabnya dia berkurang amal atau nilai amal ibadah yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, perlu kita waspadai, perlu kita jaga lidah ini supaya jangan merusak amal ibadah yang kita lakukan. Demikian saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, memberi iktibar pelajaran, merubah sikap kita ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Billahi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:21 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
4: Allah.

orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. HBO resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter, bahkan sebelum musim pertamanya tayang tahun ini. Serial ini direncanakan akan mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim televisi. Musim kedua akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets. Musim kedua tersebut dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur ini. Dikutip dari Variety, John Brown yang sebelumnya menjadi penulis di musim pertama dipromosikan menjadi co-showrunner untuk musim kedua. Ia akan bekerja sama dengan showrunner utama, Francesca Gardiner. Gardiner menyebut penunjukan ini penting untuk menjaga kelancaran produksi yang berjalan berdekatan antara musim pertama dan kedua. Gardiner menyatakan bahwa ia sangat menghargai kolaborasinya dengan Brown sejak mereka bekerja bersama di Succession. Serial ini disutradarai Mark Millot, J.K. Rowling, Neil Blair, dan Ruth Kenley Labs, serta David Heyman, Warner Bros. Television menjadi studio yang memproduksi keseluruhan proyek tersebut. Grup musik Sheila on 7 merilis single terbaru berjudul Sederhana. Lagu ini menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik tersebut sekaligus hadiah spesial bagi penggemarnya. Lagu Sederhana pertama kali digarap oleh gitaris Sheila on 7, Eros Chandra. Sebelum kemudian disempurnakan bersama vokalis Duta Mojo dan bassist Adam Subarkah. Melalui lagu ini, mereka ingin menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya hidup sederhana di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Eros mengatakan, lagu tersebut ditujukan terutama bagi generasi muda yang tengah menghadapi beragam persoalan hidup. Menurutnya, kebahagiaan dapat diraih dengan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan dalam mengejar keinginan. Eros mengatakan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi hal penting di tengah gaya hidup konsumtif saat ini. Dengan memahami perbedaan tersebut, seseorang dapat menjalani hidup lebih bijak dan menikmati kesederhanaan. Aktor Lee Byung-hun dipastikan membintangi film terbaru berjudul Nambeol, produksi Hive Media Corp. Pengumuman resmi mengenai keterlibatan Lee Byung-hun disampaikan perusahaan produksi tersebut. Film Nambeol merupakan karya bergenre aksi bela diri berlatar awal dinasti Joseon dengan misi penyelamatan tawanan. Cerita film mengikuti perjalanan 9 prajurit berbeda, kemampuan dan status sosial menuju pulau Tsushima menghadapi bajak laut Jepang. Keterlibatan Lee Byung-hun dalam proyek terbaru ini menjadi kolaborasi ketiganya bersama Hive Media Corp setelah beberapa film sukses. Sebelumnya, ia membintangi produksi perusahaan tersebut melalui film Inside Man dan The Man Standing Next. Bersamaan pengumuman penemuan utama, tim produksi turut merilis poster perdana film Nambeol kepada publik luas. Poster tersebut menampilkan Im Yuk bersama para prajuritnya berdiri membelakangi kamera di tepi sebuah tebing.

Pro 2 teman terbaik kamu, selamat malam semuanya. Apa kabar di malam hari ini? Dan balik lagi sama Fathan Mubin yang bakal nemenin kamu semua sampai malam nanti tengah malam ya teman Pro 2. Ya perkiraan sampai 23 lewat 55-an lah, segitulah teman Pro 2. Tapi sebelum kita melanjutkan keseruan kita di malam hari ini, ini kan hari Jumat ya teman Pro 2. Nanti BTW di jam 20-an itu juga bakal ada Muda Bertakwa. Kita bakal untuk umat muslim mungkin atau yang penasaran juga yang lainnya, kita bakal bahas-bahas nih tentang rebahan-rebahan ya. Nanti pokoknya jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 90,8 FM. Atau kamu juga bisa dengernya di aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id. But anyway, aku mau ngajak dulu kamu ke Jakarta nih. Kita bakal ikutin Music Live Chat pada malam hari ini. Dengan hostnya ada Edit dan bintang tamu malam hari ini ada Malvin. So teman Pro 2, kita langsung aja ke Jakarta malam hari ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin.
1: Halo.
0: Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November ya.
0: Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebelumnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya selesai juga
0: sebenarnya. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah ya. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil.
1: Tapi kalau unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ya. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget ya, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau bener. Sih ya udahlah,
0: ya udahlah ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu,
0: okay.
1: Datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Bener gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya ya, mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: gantung
1: tak tidur gitu. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan
0: sih. 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari energi, bener sih, nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Itu coba pikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: bukan untuk mencari ketenaran dalam artian saya menjadi influencer nih. Nah, jangan. Dalam artian ya menjadi influencer itu bonusnya. Yang
1: okay.
0: penting misi kita untuk memberikan kebermanfaatan. Nah, nanti
1: yeah,
0: kalau
1: yeah,
0: misalnya
1: yeah.
0: kita bisa memberikan kebermanfaatan di sana, taruh misalnya kita dapat income dari platform media sosial A, B, C, D, dan itu kita sedekah, kita sumbangkan, kemudian kita terus, itu nggak apa-apa. Ya, bagus kan. Tapi kalau saya udah sedekah nih, tadi 1 juta di tempat itu. Ayo yang lain sedekah, ada nanggi saya nak. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi ada semacam mewujud, ya itu nggak bagus ya.
1: Okay.
0: Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kerja keras, semangat, dan proaktivitas. Rasulullah SAW sendiri adalah pribadi yang pekerja keras. Beliau berdagang sejak muda ya. Memimpin umat, berdakwah, bahkan tetap beribadah dengan sungguh-sungguh meski sudah dijamin surga. Rasulullah SAW tidak mengajarkan umat menjadi generasi lemah yang hanya bergantung pada orang lain.
1: Yeah.
0: Maka dalam diri Rasulullah itu disebut oleh para sahabat al-amin ya, contoh teladan luar biasa. Laqad khalaqnal insana lafil khusr ya. Ya. Contoh teladan ya, memang betul-betul kita pedomani, memang betul-betul kita jadikan role model. Barakallahu fikum.
1: Iya sih. Karena Rasulullah sendiri emang jadwalnya padat gitu kan. Iri kita jadinya. Ini banyak banget jadwal Rasulullah nih. Gimana ya caranya kita ya? Tapi saya setuju iya. Ustaz. Yang pertama kali Ustaz ucapkan yang sebelumnya tadi itu dalam ceramah Ustaz, kalau sebenarnya memang kayaknya rebahan itu ketika kita belum ada tujuan sama sekali. Itu saya sendiri ngerasa ya. Seperti itu Ustaz. Kita kayak padahal badan nih udah agak gemuk nih. Pasti sebenarnya kan kita tujuannya mau mengecilkan badan gitu kan. Atau mungkin kita belum ada uang dan sebagainya. Tapi itu tujuan-tujuan kita belum ada gitu Ustaz. Itu kira-kira apa sih yang benar-benar mungkin tujuan pertama kali agar memantik kita pada akhirnya bergerak itu, apakah sholat dulu atau olahraga dulu atau yang mending keluar dulu, atau memang mungkin kita catat dulu nih tujuan-tujuan yang bakal kita ingin lakukan ke depannya seperti apa. Itu gimana Ustaz kira-kira?
0: Oke. Ada seorang akademisi mengatakan ya, saya masih ingat ya dengan kalimat statement beliau. Kata beliau, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau seandainya kita berpikir untuk menjadi A, maka kita niatkan langsung jalan.
1: Oke. Okay.
0: Artinya apa? Tadinya kita katakanlah ingin mau berolahraga nih. Saya mau menguruskan badan, mau diet ini segala macam itu kan. Maka jangan hanya kita sampai di sana saja. Kita laksanakan. Kalau saya tidak melaksanakan, maka bukan saya. Nah, itu maksudnya kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikirkan hanya sampai di sana, tidak kita laksanakan, maka itu kita dapat. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu? Ada rumus lagi, kafatan.
1: Wah, rumus lagi
0: ada
1: nih.
0: Ada rumus lagi. Rumusnya, ini bahasanya bahasa Inggris sedikit, gak apa-apa ya. BMB3. Itu rumusnya. BMB3. B itu apa? Berpikir. Nah, kita berpikir ya. Itulah gunanya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala otak untuk berpikir ya, berpikirnya tentu hal-hal yang positif gitu. Ya, hal-hal yang positive thinking ya. Kita mau berolahraga untuk kesehatan ya dan menjaga tubuh kita sehingga bisa menjaga pola pikir kita yang baik, itu bagus. Tapi jangan pernah lupa, tidak hanya sampai berpikir kita. Nah, harus ada M-nya. M itu apa? Merasa. Apa yang kita rasakan ya, kita merasa hari-hari yang sebelumnya kita sering rebahan itu, apakah kita merasa seperti itu yang kita mau? Itu tidak.
1: Iya, merasa
0: seperti apa yang kita mau, yang kita inginkan? Merasa saya harus menjadi generasi perubahan. Nah, generasi perubahan, maka diwujudkan oleh B yang berikutnya. Nah, apa B berikutnya? Bertindak. Bertindak. Apa yang kita lakukan tindakannya? Oke, bismillahirrahmanirrahim, berdiri kita, gas, langsung kita berolahraga, lari sesuai dengan misi kita di awal tadi. Dan yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Apa yang kita tanggung jawab?

0: Kan ya, kalau hari ini saya telah memulai, maka jangan sampai saya lalai. Nah, terus kita tanamkan, kalau seandainya saya lalai, bagaimana? Maka itu bukan diri saya. Kita masukkan mindset itu ke dalam pikiran kita dan sampai ke hati kita. Nah, kalau saya lalai, maka itu bukan saya. Artinya apa? Ada semacam sugesti ya, yang terlahir dari diri kita dan itu menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Jadi berpikir, merasa, bertindak dan bertanggung jawab itulah hal yang paling utama kita lakukan ketika kita sering rebahan tanpa terpikir. Jangankan untuk melakukan berpikir tidak, itu luar biasa. Barakallahu fikum.
1: Oke, ini menarik Ustadz. Berarti emang benar-benar kita harus kayak merasakannya dulu. Pokoknya kita positive thinking dulu terhadap diri kita ya Ustadz ya. Ini yang tadi rumusnya BMB3 ya. Berpikir dulu kalau bahwa kita nih bakal berolahraga. Terus akhirnya merasa, iya ya kalau tidur-tiduran kayak gini mah gimana kecil badannya. Gimana sixpack badannya ya. Wah menarik-menarik. Ini sebelum saya tanya lagi selanjutnya. Banyak pertanyaan,
0: boleh,
1: sorry ya Ustadz ya. Tapi
0: boleh,
1: sekali lagi
0: boleh,
1: tadi ada yang ingin bergabung silakan ya. Sekali lagi di 08 1166 55908, atau juga yang mau melalui telepon di 0751 27482 bersama Ustadz Desa Pria Pandri MPD Kons pada malam hari ini dengan generasi rebahan, temanya ya generasi rebahan atau generasi perubahan yang tadi udah banyak dijabarkan sama Ustadz nih, bagaimana caranya agar mungkin kita teman-teman Pro2 yang udah merasakan, iya juga sih di kamar kadang-kadang udah sumpuk banget, udah suntuk banget, udah stres banget.
0: Yeah.
1: Tapi balik lagi, Ustadz, kadang-kadang sebenarnya yang paling gamblang dan yang paling jelas, kita udah ada rencana sana sini, kita udah kepikiran olahraga biar apa lebih refresh lagi otaknya, terus juga ini harus dikerjain, ini padahal pekerjaan tanggung jawab, emang tanggung jawab kita nih, kita misalnya udah ada kerja nih dan itu tanggung jawab kita, tapi kita mikirnya wah ini harusnya di kantor aja ngerjainnya, nggak di rumah, kalau di rumah emang waktunya rebahan. Atau pokoknya yang mau olahraga, yang mau banyak hal lah, melakukan hal-hal yang baik, pasti balik lagi ke rasa malas nih Ustadz nih. Mungkin boleh dong Ustadz, gimana biar kita benar-benar kayak ngelawan rasa malasnya dan juga doanya nih, saya penasaran nih Ustadz. Kan adat yang kasali-kasali apa gitu Ustadz, saya lupa tuh Ustadz. Jadi salah satunya gimana cara ngelawannya dan juga cara doanya seperti apa Ustadz?
0: Wah, insya Allah, insya Allah. Kata Allah dalam Quran, Allah pernah firman ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan yang kita hadapi ya, termasuk ya kita ingin berubah tapi perubahan ini kok berat sekali ya, banyak malasnya, banyak rebahannya, itu termasuk indikator dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Maka Allah sambung dalam ayat yang lain, innamal usri yusra, kata Allah, akan selalu ada kemudahan yang Allah hadiahkan kepada kita. Akan selalu ada ketenangan yang Allah kasihkan kepada kita. Bagaimana ketenangan tersebut ya? Tentu kita dapatkan ya dari Yang Maha Pemberi ketenangan. Ingat, pemuda yang hebat bukan yang hidupnya paling santai, tetapi yang paling banyak memberi manfaat. Sebab suatu hari nanti yang akan dikenang bukan seberapa lama kita tidur, tapi seberapa besar perjuangan yang telah kita lakukan untuk agama, keluarga, masyarakat, dan masa depan. Tentu hal seperti itu, bagaimana pemuda itu akan menjadi hebat, adalah generasi muda harus bangkit. Jangan jadikan rebahan sebagai gaya hidup, istirahat memang perlu. Ya. Tidak mungkin kita tidak istirahat, karena kita pada prinsipnya manusia biasa. Tetapi, hidup bukan untuk bermalas-malasan. Jadilah pemuda yang aktif belajar, bekerja, beribadah, membantu orang tua, memperbaiki diri, dan yang paling penting, mengejar cita-cita. Jadi, kita harus punya rumus yang lain lagi ini. Apa rumusnya? Ya, POAC.
1: Waduh, kita banyak rumus banyak rumusnya ya.
0: Ada rumus lagi ya. Apa itu POAC? Ya, sahabat muda bertakwa dimanapun berada. Ya, P itu adalah planning. Jadi ketika kita tadinya ya banyak kegiatan, taruh misal kita di kantor ini banyak bikin laporan, banyak bikin tugas ini, tugas itu, jam kantor udah habis ini. Nah kita mau pulang gitu kan. Nah kalau di kantor ya urusan kantor, kalau di rumah ya urusan rumah lagi. Ada sebenarnya. Ingat POAC, kita punya planning ya. Kalau misalnya ini betul kerjaan kantor, tapi deadline-nya hari ini loh gitu. Deadline hari ini, maka jauh sebelum dikasih itu kita udah ngansur, sehingga kalau udah jatuh deadline ya kita nggak keburu lagi, udah fix selesai. Artinya ada kotak-kotak waktu sehingga planning itu akan tercapai. Bagaimana mewujudkan planning itu? Ada sambungan O, kan POAC tadi nih. O-nya itu apa? Organizing. Nah, kita satukan organizing itu diri kitanya. Ya, organizing niat kita, kemampuan kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya kita organizing untuk satu planning ini. Nah, tapi apakah cukup dengan organizing saja? Tidak. Apa yang kita lakukan lagi? A itu apa? Actuating. Harus kita action gitu. Harus kita targetkan. Ya, saya harus bisa. Kalau tidak bisa, ini bukan saya ini. Ya, kan? Dan yang paling terakhir adalah C. C itu adalah controlling. Kita kontrol terus diri kita. Karena kalau bukan kita mengontrol, siapa lagi? Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, karena pada prinsipnya waktu ini tidak akan pernah kita bisa mengejarnya. Pasti akan lewat. Ya, kita tadi katakanlah, kita mulai misalnya jam sekian-sekian. Sekarang coba kita kejar waktu itu. Enggak bisa. Kak, hari ini mungkin kita lelah, kita bingung atau merasa tertinggal. Namun masa depan tidak ditentukan oleh seberapa lama kita rebahan, melainkan seberapa cepat kita sadar dan mulai melangkah. Kapatan. Satu langkah kecil lebih berarti daripada 1000 rencana tanpa tindakan. Kak, ada kata bijak lagi. Ada kata bijak lagi. Ketika ingin menikmati indahnya pagi, maka lalui gelapnya malam. Ketika tidak ada tempat bagi kita untuk bersandar, maka ingatlah selalu ada tempat untuk kita bersujud. Artinya apa? Kita bersandar, kita menoleh kepada orang lain. Ingat, orang lain siapapun itu yang pada prinsipnya adalah manusia biasa. Manusia pasti akan mengecewakan kita. Tetapi kalau kita ingat bahwasanya ada tempat untuk bersujud, bersujud artinya apa? Kita memohon kepada Allah yang Maha Pencipta, yang Maha segalanya, maka insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Jangan biarkan waktu mengubur potensi diri, karena pemuda yang hebat bukan yang nyaman tidur dalam mimpi, tetapi yang berani bangun untuk wujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Generasi perubahan adalah mereka yang mampu mengubah rasa malas menjadi karya, mengubah keluhan menjadi solusi, dan mengubah rebahan menjadi perjuangan. Barakallahu fikum.
1: Mantap, santai luar biasa teman-teman Pro 2 pada malam hari ini ya. Ini tentunya menjadi kata-kata yang harus kita pegang pastinya ya, untuk kita bisa merubah diri kita lebih baik lagi. Yang biasanya kayak tidur-tiduran dulu nih, kayak betul kan kalau biasanya kalau kita emang anak muda scroll jam masih jam segini kayaknya lagi seru nih, tanpa sadar tiba-tiba udah jam 12, jam 1, jam 2 pagi-pagi akhirnya aduh ngantuk deh, tidur deh. Bener itu yang katanya rezeki pagi-pagi kalau nggak bangun dipatok ayam.
0: Bener-bener.
1: Oke, Masya Allah, luar biasa sekali lagi Ustaz Desep. Syukron, terima kasih malam hari ini atas apa yang disampaikannya ya. Dan ingat teman Pro 2, tadi ada 3 rumus ya yang harus kita pelajari. Satu, ada WPNS, terus ada juga 3 ABMB3 sama POAC. Pokoknya kalau penasaran rumusnya apa, kepanjangannya apa, tonton lagi siaran ulangnya di YouTube kita ya. Dan kalau gitu Ustaz Dese, mungkin selanjutnya ada aktivitas kembali yang ingin dilakukan ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi syukran Ustaz. Kalau begitu selamat malam ya. Oh iya, sebelumnya lupa kan. Mungkin ada kata-kata terakhir Ustaz untuk teman-teman Pro 2 kita, pesan-pesan.
0: Oke. Pesan terakhir sebelum program Muda Bertakwa pada malam ini tutup, ada beberapa yang mungkin bisa kita ambil sebuah kesimpulan atau biasa sebutin closing statement ya.
1: Iya, closing statementnya silakan Ustaz.
0: Kuat bukan hanya tentang fisik, tetapi juga kuat mental. Kuat semangat, kuat menghadapi tantangan, dan kuat melawan rasa malas. Banyak anak muda kalah bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena kalah melawan rasa nyaman. Terlalu banyak rebahan membuat mimpi hanya menjadi angan-angan. Padahal waktu terus berjalan, masa muda perlahan akan pergi. Energi yang sekarang dimiliki suatu saat akan melemah. Kesempatan untuk yang akan datang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Maka apa kita lakukan? Ingat ayat Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Allah berjanji terhadap waktu itu. Apalagi kita makhluk ciptaan Allah, tidakkah kita percaya dengan Allah? Maka tanyakan kepada diri kita, sudah seberapa dekat kita kepada Allah? Sudah seberapa jauh kita selama ini kepada Allah? Itu jawabannya hanya bisa ada di dalam diri kita sendiri, dan hanya bisa kita jawab oleh diri kita sendiri. Mudah-mudahan generasi muda, sahabat-sahabatku dimanapun berada, ayo bareng-bareng kita wujudkan, kita bisa menjadi generasi perubahan yang hakiki dan menjadi yang bermanfaat untuk generasi-generasi yang lainnya. Mudah-mudahan manfaat.
1: Amin,
0: dan
1: maaf
0: kalau ada kata yang tidak berkenan, kalau ada kalimat yang mungkin perlu ada perbaikan, anak-anak muda, ayo kita saling memberikan masukan sehingga kita tetap melangkah tanpa ada tindakan-tindakan yang sifatnya saling menekan.
1: Luar biasa, luar biasa. Ya. Oke. Okay.
0: Barakallahu fikum.
1: Kalau gitu Ustaz Desep, terima kasih sekali lagi ya, dan selamat malam. Sehat selalu Ustaz. Ya. Semoga lain waktu
0: sama-sama,
1: kita ketemu kembali ya sama teman-teman Pro 2 juga. Semoga Ustaz ada waktu kembali ya.
0: Ya, ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa live lagi di studio ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Desep.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, teman Pro 2, demikian Muda Bertakwa pada malam hari ini. Ini benar-benar luar biasa banget ya. Jadi kena semua ini, kalau dibilang daging-daging semua ya teman Pro 2 ya. Agak kehajar kalau saya kayaknya tadi. Kerasa semua. Tapi itu teman Pro 2, itu menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa pada akhirnya memang kita harus menjadi generasi yang benar-benar berubah. Kita harus yang punya plan, punya rencana banyak banget. Kita harus gerak sedikit demi sedikit teman Pro 2. Sekali lagi, itu semua disandarkan pada niat dan tentunya juga keimanan ya. Betul kata Ustaz Desep tuh, kalau iman tapi gak sholat itu namanya bukan beriman kayaknya. Nah ini nanti kayaknya penasaran juga kan masalah itu kan teman Pro 2. Nanti semoga kita ketemu lagi sama Ustadz Desep dan kita bakal bahas lagi nih, ini caranya bener gak sih kalau beriman tapi sholatnya masih jarang atau masih ada maksiat-maksiat sedikit. Kita rasa sedikit ya, padahal itu sama-sama dosa besar juga tuh padahal. Ya tapi nanti ya semoga bisa ketemu lagi sama Ustadz Desep. Sekali lagi syukran Ustadz. Bila taufiq wal hidayah teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena keseruan masih ada lagi menemani kamu semuanya sampai nanti malam sama Fatambina malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu di malam hari ini sama Fatan yang lagi galau. Enggak teman Pro 2, apa yang aku galau teman Pro 2? Aku cuma masih kepikiran sama omongan Ustadz Desep tadi sih. Bener-bener sekali lagi teman Pro 2, itu ngena banget hampir semuanya. Kayaknya bukan aku doang sih yang ngerasain sih. Please ya, gak usah kayak, enggak, kayaknya kamu doang deh. Kita udah gak bisa ngelawan lagi teman Pro 2 apa yang udah disampaikan itu benar-benar. Jangan sampai kita kayak, tapi Ustadz, bagaimana mau sukses kalau kebanyakan tapi? Ya ampun, udah dari kapan tau itu. Dan ya teman Pro 2, kita memang harus sudah memulai ya. Kalau aku sih yang aku tahu pokoknya emang kayaknya untuk kamu sendiri yang lagi berusaha gitu kan, yang belum ada kerjaan dan belum ada kegiatan sebuah kewajiban, kamu juga udah ngerasa agak canggung juga sama orang tua kamu gitu. Padahal kamu sebenarnya di balik itu udah berusaha. Tapi satu sisi orang tua kamu mungkin ngeliatnya kamu rebahan aja di kamar. Jadi satu hal yang bisa kamu lakukan teman Pro 2, kayak olahraga dulu biar refreshing otaknya. Terus ya jalan santai aja teman Pro 2, keluar rumah. Itu kayak itu yang dibilang Abdur yang komika itu teman Pro 2. Bang Abdur itu bilang sebisa mungkin kamu udah pokoknya keluar dulu aja dari rumah. Dan nantinya kita selebihnya kalau otak udah refresh itu teman Pro 2. Karena benar loh, mungkin kamu yang ngerasa yang orangnya introvert mungkin. Kalau introvert kayaknya beda ya, emang dia kayaknya gak mau di keramaian. Bukan masalah introvert atau gak introvertnya teman Pro 2, tapi mungkin kamu yang emang belum hidupnya masih belum ada arahnya gak tahu kemana. Akhirnya kamu cuma milih di kamar aja, scroll-scroll HP. Karena dari scroll HP itu kita merasa dunia kita lebih luas gitu. Padahal enggak gitu-gitu aja. Akhirnya di kamar-kamar doang stres sendiri. Nah itu teman Pro 2. Otaknya butuh refreshing. Kita butuh keluar jalan-jalan. Kalau udah seger baru deh kita coba planning nih. Sesuai dari rumus-rumus yang tadi sudah kita pelajari ya. Luar biasa banget. Ada rumus WPNS. Terus juga ada BMB3 berpikir. Iya, kita berpikir, wah, jadi kita adalah orang yang sedang berolahraga dan kita berpikir, ini badan kita udah seperti ini, otak kita kayaknya juga udah stuck dan kita juga berpikir banyak dari kedokteran, dari ilmuwan dan lain sebagainya, dari jurnal-jurnal itu dan artikel-artikel mengatakan otak tuh nggak gerak atau akhirnya kamu stres sendiri karena jarang olahraga, jarang menggerakkan badan dan tubuhnya lah pokoknya teman Pro 2. Nah, berarti dari situ kamu udah mulai itu untuk merasakan, oh iya ya, kayaknya memang rebahan tidak ada gunanya. Dan akhirnya kamu bertindak teman Pro 2. Terus juga ada POAC. Planning, organizing, actuating dan controlling. Ya itulah

Kalau lebih sendiri, better juga, sendiri gak apa-apa. Dengan menikmati kesendirian itu fine-fine aja. Tapi emang kalau udah jomblonya udah agak lama, emang bisa dikatakan jones sih. Ya, itulah aku teman berdua. Agak ngenes ya. Tapi senang rasanya nemenin kamu semuanya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Padang. Malam hari ini aku mau ngajak kamu galau aja lah teman Pro 2. Mungkin dari galau ini kamu bisa tidur segera. Karena di antara kamu habis ini kayaknya ada yang, bukan di habis ini sih, tapi maksudnya dari tadi pagi udah ada banyak pusing, banyak kerjaan dan lain sebagainya. Makanya dengerin Pro 2 FM Padang aja sama Fatan Mubina malam hari ini.

0: lampu merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Podcast memang cuma satu-satunya teman Pro 2. Kamu bisa merasakan bahwa kamu gak sendirian karena ada Pro 2. Oke, teman Pro 2. Tapi BTW kita lanjut lagi tadi pembahasan kita, obrolan kita tentang mungkin bisa dikatakan untuk membentuk habits yang lebih better ya, yang lebih baik. Kalau ngomongin habits, tahulah teman Pro 2, untuk kamu lagi apalagi yang buku holic gitu kan. Ini banyak rekomendasi, aku sendiri ya sebenarnya emang belum sempat baca. Kan ada yang kayak Atomic Habit, terus Is It Bad or Good Habit, dan ada juga Good Habit, sama yang habit-habit kecilan. Itu banyak bukunya teman Pro 2. Itu menurut kamu sendiri, itu kira-kira recommended banget gak teman Pro 2? Kan pastinya banyak orang yang bilang, coba aja kamu baca buku yang habit-habit ini, yang apalagi Atomic Habits yang lebih banyak. Karena Atomic Habits sendiri itu karyanya James Clear. Jadi itu merupakan panduan praktis tentang cara membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, terus juga meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan kecil sebesar 1% setiap harinya. Jadi inti buku itu teman Pro 2 tuh, itu perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil dan bukan perubahan drastis instan. Dan fokusnya juga, tujuannya jangan hanya berfokus pada target besar, melainkan perbaiki sistem atau proses harian kamu. Terus juga perubahan 1% konsisten, itu perbaikan kecil yang dilakukan terus menerus akan memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Ya, yang seperti disampaikan sama Ustadz ini ya, teman Pro 2 ya. Yang tadi, kalau memang ya setidaknya kita secara perlahan-lahan gitu kan. Sama Ustadz Desep, perlahan-lahan, satu-satu, lama-lama, jadi bukit. Tapi untuk kamu semua yang udah baca, mungkin boleh dong apa cerita-ceritanya dan juga pengalamannya, gimana baca buku itu, sesuruh apa sih? Kalau untuk aku sendiri ya belum sempat baca semuanya sih teman Pro 2. Paling cuman yang kayak ada review-reviewnya yang akhirnya dijadiin konten. Dan itu bilang teman Pro 2 salah satunya 3 menit apa berapa gitu, pokoknya ada coba kamu gerak dulu 1 menit atau berapa menit, dan itu secara perlahan-lahan aja. Kayak misalnya kan kadang-kadang kayak mau olahraga, tapi tau lah olahraga akhirnya pikirannya kemana-mana ya, pada intinya sih males sih nomor 2. Aduh nanti keringetan gimana, aduh baru mandi, padahal mandi aja gue juga belum. Aduh gimana caranya ya. Nah itu coba kamu dengan 5 menit, 3 menit apa berapa, lupa lagi ya, pokoknya segitulah teman Pro 2. Kamu mulai dari keliling-keliling di kamar kamu dulu, atau kayak peregangan-peregangan dulu, dan ya gerak sedikit-sedikit demi sedikit teman Pro 2 selama beberapa menit itu. Nah nanti coba kamu biasakan waktu demi waktu, hari demi hari, ya ampun. Itu salah satunya rekomendasinya seperti itu teman Pro 2. Dan kalau aku sendiri yang emang aku pernah rasakan, kayak misalnya mau nulis artikel tuh, itu kan kadang-kadang aduh gimana ya, aduh bingung nih idenya apa ya, aduh nulisnya mulai dari mana ya. Tapi pas udah kita udah di laptop dan udah kita ketik beberapa paragraf, beberapa alinea atau beberapa kalimat, itu bakal ngalir aja teman Pro 2. Walaupun nanti kita cek and recheck lagi, oh ada yang perlu diperbaiki, atau aduh udah stuck nih di alinea sekian padahal harus sampai dengan paragraf ini. Nah tapi itu masih ada apa ya istilahnya ya, kayak kita masih terikat dalam kerjaan itu teman Pro 2, yang akhirnya kita berusaha untuk mencarinya, kita berusaha untuk membacanya. Sedangkan kalau misalnya kita nggak gerak sama sekali, ya udah kita cuman kepikiran doang, akhirnya nggak kekejar, ya udah kerjaannya nggak ada. Ya begitulah teman Pro 2. Ya ampun, masih agak ini ya teman Pro 2. Agak ngena banget beneran tadi sama Ustaz Desep ya.
BTW teman Pro 2, sekali lagi ya, malam hari ini aku juga mau, mungkin kamu ada cerita-cerita gimana sih, atau ada gak sih kamu pengalaman dulu sebenarnya kamu orangnya yang begini banget, orangnya yang benar-benar suka rebahan, orangnya yang habitnya ya let's say bad lah, tapi ada something yang akhirnya merubah diri kamu besar-besaran, entah itu something happens yang ya bisa dikatakan duka lah, tapi dengan duka itu ternyata kamu berubah menjadi lebih baik, atau juga dari motivasi-motivasi yang kamu dapatkan, mungkin juga dari lagu yang kamu dengarkan, atau ya lagi-lagi dari buku teman Pro 2. Boleh dong di share-share di malam hari ini sama teman-teman Pro 2 lainnya di 0751274802, atau mungkin yang mau ngirim pesan juga di 0811665908 itu WhatsApp kita. Kebetulan nih ada juga dari Lara Purnamasari mau mendengarkan lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah.

0: Generation saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya rebahan sekali-kali sih, it's okay teman pro 2. Mungkin karena kita udah capek banget dan udah banyak pikiran karena kerjaan. Dan ya akhirnya udah pas pulang kita hanya butuh pelarian, maunya tidur tapi emang agak susah. Akhirnya menggunakan HP scrolling tapi kadang-kadang mungkin agak berlebihan, agak kelewatan. Akhirnya tidurnya juga keganggu, malah berantakan ke depannya teman pro 2. Dan sebenarnya teman pro 2, satu-satunya cara kita juga untuk kayak apa ya namanya ya, meningkatkan diri kita lah teman pro 2. Kita lebih baik lagi. Terus kita juga mungkin penasaran kan, ini sebenarnya kenapa sih? Aku juga gak mau sih rebahan-rebahan terus. Aku udah berpikir, udah ngerasa emang udah terlalu muak lah dengan apa yang kulakukan. Tapi gimana caranya? Nah, salah satunya mungkin ke psikolog teman pro 2. Karena ada yang psikiater memang bagiannya itu untuk upgrade, aduh lupa lagi namanya tuh, upgrade pokoknya kepribadian diri lah teman pro 2. Lagi pula kan bisa aja nih masalahnya ya. Ini tapi jangan sampai kamu self ini ya, apa mengaktualisasikan. Pokoknya kamu nganggep diri kamu tuh seperti ini. Misalnya, oh iya kayaknya aku kena penyakit mental ini, kesehatan mental ini. Enggak, jangan gitu ya teman-teman berdua. Tapi masalahnya, kemungkinan penyebab dan tanda-tanda dan kapan sebenarnya kamu harus ke psikolog, ya ketika emang kamu benar-benar udah terlalu terobsesi dan obsesif, dorongannya kuat banget untuk terus berbaring atau berada di tempat tidur, itu bisa aja tuh klinomania atau disania teman pro 2. Atau mungkin emang karena udah depresi, sedih berkepanjangan, kehilangan motivasi untuk ya melakukan apapun itu, kegiatan aktivitas sehari-hari aja, sampai mungkin kayak mandi itu udah aduh berat banget rasanya, kamu cuman di kasur doang dan akhirnya membuat tubuh merasa lelah terus menerus. Tapi padahal rasa lelah itu kamu gak mau tidur, emang kamu ngerasa lelah aja cuman gara-gara rebahan. Wah itu agak stres sih kalau gitu sih teman pro 2. Tapi masalahnya udah stres kayak gitu ya gak mau beraktivitas, tambah stres lagi. Atau bisa juga sih burnout teman pro 2. Mungkin emang kamu udah bener-bener lelah banget, ekstrim banget lelahnya, baik secara fisik maupun mental, yang membuat akhirnya kamu kehilangan energi untuk beraktivitas. Bisa juga kayak hiperosomnia, itu kamu emang ngantuk berlebihan di siang hari, walaupun sebenarnya malam harinya kamu udah tidur cukup, atau bahkan berlebihan teman pro 2. Dan bisa aja juga kelelahan kronis, di mana tubuh terasa sangat lelah dan gak kunjung membaik meski udah beristirahat. Nah itu teman pro 2. Kalau kayak gitu berarti kamu sesegera konsultasikan ke psikolog. Mungkin kamu lebay lah dan lain sebagainya. Ih percaya deh, coba dulu ke psikolog teman pro 2. Karena ya mereka kan yang pelajari tentang bagaimana manusia gitu kan, tentang mental-mental manusia, bagaimana sebenarnya hal-hal seperti ini kenapa bisa dipelajari, kenapa akhirnya mungkin psikolog mengetahui gejala-gejalanya, karena ya manusia dulu-dulu mungkin seperti itu teman pro 2, walaupun pasti ada perubahan-perubahan gimana di zaman era sekarang, walaupun dibilang Gen Z agak lemah. Gen Z lebih lemah dibandingkan gen sebelumnya. Ya seperti itulah teman pro 2. Jadi jangan lupa ya, mungkin untuk kamu sendiri yang emang benar-benar kesehariannya cuma berbaring doang dan gak mau aktivitas sama sekali, nah itu untuk orang tuanya juga udah langsung sih harus diangkat kayaknya. Harus dibawa, digotong gitu ke psikolog, ke psikiater teman pro 2. Oke, kita lanjut lagi ya malam hari ini. Untuk dengerin lagu, ini ada Coldplay, Everglow, terus juga ada Rizky Febian, Hingga Tua Bersama, dan 420, Mangu, sama Amora Lemes, Buku Mimpiku. Kita ke Coldplay dulu, Everglow. Jangan lupa teman pro 2, kamu kalau mau request boleh banget di Instagram kita di rri_pro2padang. Padang nggak tuh?
Atau juga di WhatsApp kita di 0811 6655908. Terus yang mau, tadi kayaknya ada yang mau nelpon deh. Iya ya, dari tadi ada yang mau nelpon. Nggak kedetek mulu ya, 0751-2748-2 teman Pro 2. Ntar yang mau nelpon, kita mau muterin 4 lagu dulu, jadi stay tune. Oh nih, ini kayaknya ada yang mau nelpon nih, coba kita angkat dulu ya. Silakan yang mau nelpon. Nah, hilang lagi. Mungkin bisa boleh diulang lagi yang mau nelpon. Nah oke, coba. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Sudah hilang kembali teman Bro 2. Oke lah kalau gitu, kita dengerin 4 lagu dulu ya teman Bro 2. Nanti balik lagi di malam hari ini. Jadi kamu stay tune terus. Nah ini coba, tar dulu bentar ya teman Bro 2. Halo, selamat malam. Ada something wrong kayaknya dengan teknisnya. Nanti kita balik lagi teman Bro 2. Balik-balik terus. Gak jadi-jadi ini dengerin lagu nih. Oke, ke Coldplay, Everglow.

0: apa kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
0: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Masih dari kawasan Sudirman 12 malam hari ini sama Fatah Mubina yang lagi nemenin kamu semua. Mungkin yang lagi masih bangun, masih mau ya tuk nyantai dulu di rumah, mungkin ngopi, ngeteh sambil melakukan aktivitas, kegiatan atau hobinya. Mungkin di antara kamu ada ya hobi-hobi yang kayak bikin aquascape. Tiba-tiba aquascape enggak tuh? Atau yang memelihara ikan. Kan enak ya malam-malam gini sebelum tidur. Dibandingkan scroll HP, scroll-scroll tiba-tiba ngerasa, duh males mau kemana-mana, udah di kamar aja, di atas kasur aja, udah aku rebahan aja sambil scrolling HP. Karena BTW tuh mau Pro 2, ini scroll HP tuh emang gak tahu kenapa untuk aku sendiri ya kadang-kadang. Padahal cuman bakal ngelihatnya ya itu-itu aja videonya, gitu-gitu aja. Tapi masalahnya gak bisa berhenti, ya ampun. Dan ini mungkin ya bisa dikatakan ya hal yang benar-benar mengganggu dan sangat bahaya sebenarnya. Kita udah sering diomongin sama banyak orang, sama dokter juga, kalau kebiasaan scrolling atau kalau kata bahasa Indonesianya secara bakunya menggulir layar. Media sosial ya, artinya kita lihat-lihat kan explore kita, entah Instagram atau TikTok. Gak tahu kenapa ya gitu aja sebenarnya. Videonya banyak hal sih, entah itu hiburan, entah itu story love, entah itu lagu-lagu dan lain sebagainya, atau malah brain rot. Atau video-video sketsa lainnya nomor 2. Tapi masalahnya kalau di malam hari ini itu berbahaya karena paparan blue light-nya dari HP. Dan ini bisa yang rusak kualitas tidur sih. Terus juga mengganggu produksi hormon melatonin dan juga meningkatkan risiko insomnia. Selain itu juga aktivitas scrolling ini nomor 2 itu bisa memicu brain rot, penurunan fungsi otak. Dan juga stres, doom scrolling, juga menelan berita negatif, hingga ya kecanduan sih dopamin teman Pro 2. Kalau brain rot, kita harus agree teman Pro 2, kita gak bisa mengatakan, ya elah apa sih orang cuman scrolling doang. Pada akhirnya emang scrolling HP itu tanpa kita sadari teman Pro 2, itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Kayak, ah udahlah males mau beraktivitas, mau kegiatan. Itu tanpa benar-benar kita sadari teman Pro 2, kita cuma scroll aja. Terus belum lagi kita udah sadar nih, kita udah lelah, kita udah capek, kita udah ngeliat jam 12, jam 1 pagi, dini hari. Tapi ya itu karena brain rot itu, penurunan fungsi otak. Kita otak kita udah bilang, istirahat cepet. Kita masih asik aja scrolling. Dan ini dampaknya teman Pro 2, tentunya bisa mengganggu-ganggu gangguan tidur serius ya. Jadi blue light HP itu bisa nipu otak kita. Kalau kamu yang pernah ngerasain jam 9 malam, jam 10 malam, itu mata udah kedap-kedip, tapi ya saking kecanduannya scrolling HP, akhirnya kebablasan kamu paksain terus. Nah, di jam 1 itu kamu masih asik tuh scrolling HP tuh. Terus kamu gak ngerasa ngantuk lagi, walaupun sebenarnya otak kamu udah bilang udah harus tidur. Nah itu teman produk salah satunya, bukan hanya blue light ya, tapi memang itu gangguan tidur serius. Dan masih berpikir kalau itu masih siang, dan yang menekan melatonin atau hormon tidur sehingga kamu susah tidur dan bangun kesiangan. Terus juga ada masalah kesehatan yaitu kardiovaskular. Begadang akibat scrolling itu bakal ningkatin risiko diabetes, obesitas juga, tekanan darah tinggi juga, sama penyakit jantung juga teman produk. Terus juga kelelahan mata dan sakit kepala. Karena menatap layar di ruang gelap itu bakal nyebabin computer vision syndrome. Ditandai dengan mata kering, merah, pandangan kabur, dan sakit kepala. Ya, jadi itu ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu ini udah jam segini loh. Mungkin kalau dengan bukan visual, audio aja, it's better. Kamu dengerin Pro 2 Padang di 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio, atau ya dengerin apapun itu, podcast, dan dengerin lagu-lagu untuk menemani dan meminang timang anakku sayang, itulah pokoknya.
Untuk penghantar tidur kamu teman Prodo, karena mungkin ada di antara kamu kalau mau tidur tuh biar lebih rileks lagi dengerin lagu-lagu tapi yang low ya, yang mellow ya, enggak yang hard rock. Nanti bukannya tidur malah joget-joget teman Prodo. Karena ya itu, kalau misalnya udah sampai jam sekarang, jam 10, jam 11 masih scrolling HP, otomatis tuh nanti jam 12, jam 1-nya bakal lanjut lagi. Lanjut apa? Ya lanjut scrolling lagi. Atau mungkin kalau yang main game sama aja sih teman Prodo.

Malam tanpa bintang, ketika kamu melihat di luar di malam hari ini, kamu tidak melihat sedikit pun, satu pun, setitik pun sebuah bintang. Dan mungkin kamu sedang di masa-masa harus terus berjuang dan berdoa teman berdua. Yang pasti kalau udah nggak bi, udah ti. Kalau sudah tidak ada bintang, artinya waktunya kamu untuk istirahat teman pro 2. Bisa juga diartikan kalau itu udah siang teman pro 2. Oke lah kalau gitu teman pro 2. Selesai juga kebersamaan kita di malam hari ini. Kopi setengah ya teman pro 2. Kita masih terus harus mengingat apa yang disampaikan Ustaz Desep. Itu harus masih nyangkut teman pro 2. Semangat untuk kita semua yang sedang berkorban, sedang berjuang, untuk kamu juga yang sedang berusaha untuk mencari kerjaan, dan kita juga sama-sama harus mencari kegiatan, aktivitas. Kita harus menjadi generasi perubahan. Nantinya aku bakal pamit, tapi kita bakal full dengerin lagu dulu. Dan ini adalah Olivia Rodrigo, Driver License.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?
1: Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathah Nubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat dan mimpi indah. Bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madura dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz, menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, Padang segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi. Mon, Mona, Mon, buka pintunya Mon. Ya ampun Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
1: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA ceklis satu. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
0: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
1: Ghosting? Hantu?
0: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
1: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
0: Iyuh. Ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelahiran Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan make upnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan, cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai dia rajin ibadahnya, ketika di suatu keramaian dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya, ketika di kesendirian dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min zalim. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah dalam saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, saya hari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkanmu kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu gak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Radisi Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya seperti, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu dan cintailah mereka. Maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu pada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti. Jangan sampai kita jadi orang yang ingkar. Jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut. Jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua belah. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amal-amal soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amal-amal tersebut. Kita junjung amal tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai Allah. Memohon pertama, berdoa memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa dicintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Wah,

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menanggapi isu yang menyebut guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Isu ini mencuat setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan, surat edaran tersebut diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran serta memberikan kepastian status dan kesejahteraan guru. Ia mengatakan pemerintah bersama Kementerian Pan-RB dan kementerian terkait telah menyiapkan langkah strategis pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan melalui pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru pada tahun 2026 dan seterusnya. Dengan mekanisme tersebut, guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan tersedianya jalur karir yang lebih jelas lagi bagi para tenaga pendidik.

Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan program sekolah menengah kejuruan SMK 4 tahun mulai berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja nasional maupun internasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan program SMK 4 tahun menjadi bagian penguatan pendidikan vokasi nasional. Pemerintah ingin lulusan SMK memiliki kompetensi lebih sesuai kebutuhan industri global. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, program tersebut tidak membedakan sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh sekolah untuk berpartisipasi dalam penguatan pendidikan vokasi. Ia menambahkan kesempatan mengikuti program SMK 4 tahun diberikan secara luas sebagai bagian membangun partisipasi pendidikan nasional. Muti menjelaskan program SMK 4 tahun memiliki dua skema pelaksanaan. Pertama, sekolah yang sejak awal dirancang menggunakan kurikulum pendidikan 4 tahun.

Informasi terakhir, temuan Pro 2 Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia Kurniasih Mufidayati merespons langkah Kemendikdasmen menghadirkan program Hari Belajar Guru. Kemendikdasmen menghadirkan program tersebut sebagai langkah strategis meningkatkan kompetensi pendidik secara berkelanjutan. Politikus PKS ini mendorong program Hari Belajar Guru harus dirancang dengan prinsip utama tidak menambah beban kerja guru, sehingga peningkatan kapasitas dapat berjalan selaras dengan tugas utama mereka di kelas. Ia menilai pendekatan pelatihan berbasis sekolah menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Melalui pembelajaran kolektif di lingkungan kerja, guru dapat saling berbagi praktik baik sekaligus meningkatkan kualitas pengajaran secara langsung. Kemudian ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan kompetensi guru berbasis data di setiap daerah. Semua itu demi program Hari Belajar Guru yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak nyata. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi ini. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 pukul 10 nanti.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning, morning, morning. Happy weekend buat semuanya yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu, di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Well, teman Pro 2, here we go again. Kamu ketemu lagi sama aku. Happy weekend semuanya. Oh my God, finally kita sampai di minggu pertama bulan Mei ya, I guess, teman Pro 2. Tapi Kota Padang akhir-akhir ini sering banget lagi sering-seringnya hujan gak sih? Ya kan teman Pro 2. Cuman memang hujannya sering terjadi di sore menuju malam hari, lalu malam menuju dini hari. Nah kayak gitu tuh. Terus subuhnya cuacanya lagi basah, gelembab gitu ya, kayak gitu, berembun dan dingin. Tapi aku suka sih kalau misalnya cuaca Kota Padang hujannya yang kayak bukan hujan petir, gemuruh, badai, angin kencang gitu. Karena sejuk aja gak sih teman Pro 2? Coba kamu kasih respon. Kamu suka gak cuaca apa dengan akhir-akhir ini? Atau kamu kayak gak suka karena aku banyak event outdoor misalnya, karena kerjaan aku banyak yang outdoor bulan ini. Aduh maaf ya. Tapi jujur emang belakangan ini tuh prediksi cuaca sering hujan loh teman Pro 2. Makanya kita harus hati-hati, harus sedia payung sebelum hujan, harus sedia aku juga sebelum hujan. Ya, it get tough dong. Apa kabar semuanya yang lagi dengerin aku? Semoga pada sehat-sehat dan happy ya, teman Pro 2. Pagi ini kita bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai di jam 10. Aku bakal share informasi terupdate, terkini, terwah pokoknya buat kamu, biar kamu gak ketinggalan info kalau kata aku ya. Biar kamu bisa menikmati cahaya mentari pagi ini bersama dengan senyuman manis itu di pagi pagi Sabtu yang santuy ini ya, ditemenin sama playlist aku juga. Nah boleh banget nanti buat kamu yang pengen request lagu, nanti tuh Pro 2 Hitlist ada di jam 10 sampai jam 12 siang. So pantengin terus siaran ini ya teman Pro 2, karena penyiarnya udah pasti kece-kece, penyiarnya udah pasti ramah-ramah menyapa kamu ya, bikin kamu semangat dan chill and good mood di pagi, di morning ini. Kalau kamu gak dapat greeting selamat pagi alias morning dari gebetan kamu, dari crush kamu, dari doi kamu, kamu akan dapat greetings dari aku setiap paginya kalau aku lagi siaran pagi ya teman Pro 2. Karena pasti kita akan selalu mengucapkan good morning, selamat pagi, morning atau pagi ya, banyak tuh ucapinnya. Pokoknya intinya gak usah nungguin notifikasi chat dulu, tungguin aja kita siaran teman Pro 2, udah on air dari jam 5 ya. Oke deh, kalau gitu nanti aku bakal balik lagi kasih tahu kamu up to date updatean pertama maksudnya ya. Sebelum itu kita mau dengerin lagu dulu kali ya teman Pro 2. Mau dengerin lagu apa? Ayo pagi-pagi gini maunya tuh yang good mood kan teman Pro 2. Nah kita dengerin lagu yang bikin kita muda lagi, walaupun sebenarnya mungkin umur kita udah agak sedikit menuju dewasa gitu ya, biar kita agak lebih semangat lagi menjalani hari ini. Kita dengerin dulu lagu kita 17, dimana kayaknya kita merasa umur kita muda terus nih kayaknya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dari itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, balik lagi di Spada. Kali ini aku mau ngasih tahu informasi terbaru dari Kabau Sirah ya, update-annya Semen Padang FC. Aduh, sayang banget dipastikan terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi musim depan karena dia kalah lagi. Semen Padang kita harus menelan kekalahan lagi waktu berlawanan sama Persik Kediri di sini di Haji Agus Salim hari Jumat kemarin, teman Pro 2, dengan skor 3-0. Jadi ini jadi memperpanjang tren buruk Kabau Sirah nih, jadi 6 kekalahan beruntun. What happen ya kira-kira? Sementara kalau untuk Persik Kediri ini udah mengamankan posisi mereka untuk bertahan di kompetisi musim depan. Sebenarnya ternyata dari awal Persik Kediri ini udah langsung tampil agresif. Baru berjalan 2 menit, tim tamu tuh udah menelan udah membuka keunggulan lewat gol Jose Enrique Rodriguez di tendangan bebas dari Nicolas Luna. Diawali dari tendangan bebasnya, terus Jose itu menyambar bola tanpa kawalan pemain. Akhirnya sayangnya gol, teman Pro 2. Nah, unggul pertama atau unggul cepat ini bikin Persiknya semakin percaya diri, dan di menit ke-9 serangan demi serangan

langsung dilancarkan terus ke pertahanan Kabau Sirah, walaupun memang masih beberapa peluang digagalkan sama kiper kita Ade Cristiano. Tapi ya tetap aja teman Pro 2 sempat ada peluang sebenarnya untuk samar pandang dari Ricky Ariansyah di menit ke-17, tapi sayangnya masih melenceng dari sasaran. Sempat dicoba juga untuk pelatih kita untuk melakukan switch atau pergantian cepat di menit ke-36 dengan memasukkan Zidane Afandi dan Losat Setiawan menggantikan Rafi Souka dan Ricky Ariansyah, tapi belum mampu mengubah keadaan. Meski di babak kedua sempat mencoba melawan lagi demi mengejar ketertinggalan, tapi ya Persik kembali menambah keunggulannya di menit ke-51 lewat lagi-lagi gol kedua ya saya ataupun Pro 2. 4 menit berlangsung, abis itu Nicolas Luna juga mencatatkan namanya di papan skor menjadi 3-0. Ya begitulah teman Pro 2, hingga penuh waktu Semen Padang akhirnya gak bisa melawan gitu ya, gak bisa keluar dari tekanan Persik Kediri, laga ditutup dan ini memastikan Kabau Sirah belum keluar dari tren negatif. Waduh, tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, kita sebagai ini pendukung Semen Padang harus tetap mendukung tim kita Kabau Sirah ini, karena mereka sudah berjuang melakukan yang terbaik dan mereka sudah ini ya, sudah berusaha untuk menjaga performa mereka, tapi memang mungkin memang belum kesempatan untuk menang aja kali ya.

0: punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
3: sini.
2: Loh, kan, sani kita duduk.
4: Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
4: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Gali lagi logi.
7: Ca, buruan. Aduh, lama banget sih. Ca.
8: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
7: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
9: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
7: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?
10: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Okay, ini ada updatean lagi nih teman Pro 2. Yes, ini buat kamu yang menggunakan QR ini ya, QR code subsidi. Itu diminta untuk meriset QR code subsidinya secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Ini disampaikan sama Area Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ashad Ahad Rahedi. Ini penting banget untuk meningkatkan keamanan data dan menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ahad menjelaskan sebenarnya indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain ini sering banget kejadian di kendaraan yang udah pindah tangan gitu. Nomor polisi kendaraan masih terhubung, QR code lama tuh masih berpotensi dimanfaatkan sama pemilik sebelumnya atau pihak lain. Makanya untuk memudahkan proses reset, setiap SPBU tuh sudah menyediakan helpdesk Pertamina. Jadi konsumen yang punya kendala itu gak usah ragu untuk minta bantuan petugas di lokasi. Dan pengingat juga nih buat kita semua ya, gak usah sembarangan ngasih barcode sama orang lain setelah mendapatkan QR code baru. Dan segera lapor kalau menemukan indikasi penyalahgunaan barcode yang dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nanti bakal ada sanksi tegas kalau ditemukan memang ada pelanggaran di lembaga penyalur. Ini terutama khususnya disampaikan untuk warga Kupang Timur di Nusa Tenggara Timur, karena mungkin udah ada kejadian kali ya. Tapi ini warning juga buat semua teman Pro 2, karena kayaknya yang pakai QR code subsidi ini gak cuman warga Kupang aja tapi seluruh Indonesia kan ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakal move ke Spada di jam 7 sampai jam 8 dulu teman Pro 2 habis lagu yang satu ini.